107.1 FM, sahabat K-Lite, kini kita sudah berada di bagian kedua, masih dalam Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Sahabat K-Lite, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah ajang internasional setelah resmi ditunjuk menggelar First Asian Gym for Life Challenge 2026 yang akan berlangsung di Yogyakarta tanggal 15 hingga 18 Oktober. Ratusan komunitas gymnastic for all dari berbagai negara Asia dipastikan ambil bagian dalam event perdana tersebut yang sekaligus menjadi momentum penguatan sport tourism Indonesia melalui olahraga gymnastik. Seperti diungkapkan Ketua Federasi Gymnastik Indonesia FGI, Ita Yuliati dalam keterangan resmi kemarin, Sabtu 23 Mei 2026, bahwa mata dunia kembali tertuju pada Indonesia sehingga dipercaya menjadi tuan rumah Asian Gym for Life Challenge 2026, yang ini merupakan event salah satu disiplin gymnastik, yakni Gymnastics for All, di mana seluruh komunitas gymnastik dapat terlibat dan mendaftar.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no games, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

107.1 FM, Take That, Relight My Fire, mengantar kita 22 menit, beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, Dewa United Esports membuka pekan ke-9 Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia MPL ID musim ke-17 dengan hasil kurang maksimal setelah kalah 1-2 melawan Bayutron. Jumat 22 Mei, pelatih Dewa United Esports JP Coach Wright Felipe menegaskan timnya akan segera melakukan evaluasi dari aspek strategi maupun eksekusi untuk memastikan poin kemenangan penting selanjutnya. Berdasarkan statistik penyelenggara, laga antara Dewa United dan Bigtron berlangsung sengit dan tentu penuh dengan agresivitas. Meski sempat tampil meyakinkan dengan memenangi game pertama, mereka tidak mampu mempertahankan momentum hingga akhir pertandingan. Pada game pertama, tim berunjuk berjuluk anak Dewa itu tampil solid sejak early game dengan mampu mengimbangi permainan agresif Bigtron dalam perebutan objektif dan eliminasi. Peta pemain asuh atau peta pemain asuhan Coach Right perlahan membangun keunggulan lewat control map, dua lord serta team flight atau team fight yang rapi. Momen penentu terjadi di perebutan lord ketiga saat inisiasi dan zoning apik dari Q yaitu Kin berhasil membuka ruang bagi Maybe dan rekan-rekannya untuk memenangi team fight dan menutup game pada menit ke-17. Di game kedua, bermain lebih agresif, lebih early, atau sejak early game, meski menggunakan komposisi hero late game, mereka unggul dalam pick off dan team flight atau team fight sehingga mampu menjaga keunggulan net.

Hemsworth meski Dewa United sempat mengamankan 2 turtle. Statistik menyatakan miskalkulasi saat perebutan lot pertama membuat anak Dewa kalah jumlah dalam tim fight dan harus kehilangan game kedua pada menit ke-12. Memasuki game penentuan, Bigotron kembali mendominasi early game dengan tekanan ke arah pemain core Dewa United. Anak Dewa sempat membalikkan momentum lewat wipe out dan team fight apik berkat zoning kuat dari Kin menggunakan Vorvis. Namun Bigotron yang tampil disiplin dalam perebutan lot pertama mampu kembali merebut keunggulan setelah memenangi team fight. Momen krusial terjadi saat perebutan lot kedua ketika anak Dewa mencoba membuka inisiasi lebih dulu.

0: sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
3: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
3: Boleh tuh, alamatnya di mana?
4: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. This.

107.1 FM, sahabat K-Lite, separuh perjalanan sudah kita bersama di pagi hari ini dalam Weekend Spirit. Sahabat K-Lite, sebanyak 350 pecatur dari 8 negara bersaing dalam Java Fight Red Kitchis Tournament 2026 di Cempaka Putih, Jakarta mulai 22 sampai 26 Mei. Kedelapan negara itu adalah Indonesia, 342 pecatur, Australia 2, Jepang 1, Jerman 1, Malaysia 1, Singapura 1, Uzbekistan 1, Italia 1. Para pecatur akan bersaing dalam 9 babak catur standar dengan menggunakan sistem Swiss. Turnamen memperebutkan hadiah 180 juta rupiah ini mempertandingkan dua kategori yakni Challenger dan Open.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026. Jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at thegayamusicfest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

107.1 FM Sabah K-Lite World Boxing Association WBA menaikkan status pemegang sabuk juara dunia kelas welter 66,7 kg Rolando Rolly Romeo menjadi juara super setelah mempertimbangkan prestasi gemilang petinju asal Amerika tersebut. Seperti diungkapkan atau pernyataan WBA dalam laman resminya yang dipantau kemarin hari Jumat, keputusan itu dibuat oleh komite kejuaraan WBA setelah permintaan resmi dari tim Romeo dan setelah meninjau prestasinya sebagai juara WBA di 3 divisi. Status juara super menandakan bahwa Romeo dipandang sebagai salah satu petinju terbaik di divisi kelas welter. Ia juga memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk menjalani pertarungan wajib dibandingkan juara reguler

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat kita, Little Friend, there's never too much. Mengantar kita masuki bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Sahabat Kilat, pecatur IM Aditya Agus Arfan untuk sementara turun ke peringkat 5 klasemen kategori Open Java Fight Rate 2026 telah mengemas 2,5 VP pada babak ketiga yang berlangsung di Jakarta Sabtu 23 Mei kemarin. Aditya Bagus Arfan yang sebelumnya berstatus sebagai pemuncak klasemen harus puas bermain remis untuk pertama kalinya kala menghadapi pecatur muda FM Muhammad Agus Kurniawan. Aditya mengaku bahwa targetnya hanya fokus tampil maksimal dengan mengincar 3 besar. Dia berharap melalui turnamen ini, Elo ratingnya akan bertambah signifikan. Saat ini, Aditya memiliki Elo rating 2,370. Hingga 3 babak yang telah dipertandingkan, peringkat pertama dipimpin oleh IM Muhammad Lutfi Ali dengan 3 poin kemenangan VP, disusul Stefanki yang sama-sama punya 3 VP. Sementara posisi ketiga ditempati pecatur Jerman, Tobias Vogel, 2,5 VP. Kemudian secara berurutan ditempati Aditya dan Muhammad Agus Kurniawan berada di posisi keempat dan kelima. Untuk kategori challenger atau pecatur yang Elo ratingnya di bawah 2000, posisi pertama, kedua, dan ketiga ditempati Eri Purnama, Roy Marpaung, dan Jordan Harrison Perdomuan masing-masing mengemas 3 VP. Vice President atau Head of Social Investment Chief PT Java Comet in Indonesia Konfit Indonesia TBK, R. Arsanti Alif mengatakan, turnamen Java Fight Rate edisi tahun ini dilihat semakin kompetitif dengan hadirnya pecatur terbaik nasional termasuk peserta dari 7 negara. Pada edisi kali ini juga diikuti sebanyak 14 pecatur disabilitas asal Jakarta dengan rincian 10 pecatur tunanetra dan 4 tunadaksa. Khusus untuk pecatur tunanetra, saat bertanding mereka dibantu oleh seorang pendamping. Kehadiran pecatur ini juga semakin membuat ekosistem catur merupakan salah satu cabang yang ramah kepada semua kalangan.

Pengalaman terpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket banding termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026 Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500 atau Instagram @thegayamusicfest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

The Tonics, Coffee in Bed. Sahabat Kilat, kembali ke dunia olahraga. Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional PB Orado resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat setelah diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional, Rakernas, dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa Musornaslub KONI 2026 di Jakarta Kamis kemarin. Dan sahabat Kilat, Wakil Ketua Umum 3 Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Andri T.U. Sutarno mengatakan, Orado telah memenuhi unsur organisasi dan pembinaan untuk menjadi bagian dari KONI Pusat. Secara resmi, Orado bisa menjadi anggota KONI Pusat. Andri memaparkan bahwa Orado saat ini berkembang begitu

signifikan, meski relatif singkat tapi mampu menunjukkan pertumbuhan organisasi baik dari sisi kepengurusan maupun pembinaan atlet di daerah. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun olahraga domino sebagai cabang olahraga yang terstruktur dan kompetitif. Ketua Umum PB Orado, Yogi Chahrial, menyambut baik federasi resmi masuk dalam keanggotaan KONI Pusat dan berharap momentum penting ini akan membawa organisasinya terus berkembang. Menurutnya, status sebagai anggota KONI Pusat akan menjadi pijakan bagi Orado untuk memperkuat pembinaan atlet, memperluas struktur organisasi, serta meningkatkan kualitas kompetisi di berbagai daerah.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards. No gimmicks. Your inspiring radio station, the best in Bandung. 107.1 Daylight. Bandung's inspiring sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM Travis Closer. Sahabat Kilat Esports Foundation mengumumkan bahwa ajang esports dan gaming terbesar di dunia, Esports World Cup EWC 2026 akan diselenggarakan di Paris, Prancis mulai 6 Juli hingga 23 Agustus 2026. Setelah melalui proses evaluasi serta mempertimbangkan kondisi regional Timur Tengah saat ini, Esports Foundation mempercepat visinya untuk melakukan rotasi kota tuan rumah pada penyelenggaraan EWC 2026. Tahun ini, antusias membawa EWC ke Paris untuk turnamen perdananya di luar Arab Saudi. Esports Foundation memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan platformnya menjadi ajang turnamen dan kompetisi internasional melalui kolaborasi bersama audiens, mitra, dan tuan rumah penyelenggara di berbagai belahan dunia secara bertahap. Hal itu dilakukan untuk memberikan kejelasan dan stabilitas bagi para pemain, klub, publisher, mitra, serta penggemar di seluruh dunia sembari tetap menjaga skala, struktur, dan integrasi kompetitif turnamen ini.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: One 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 FM, sahabat Gelight, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 24 Mei. Terima kasih seluruh kru Gelight, ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat kepada Persib sebagai juara yang hari ini kita rayakan konvoi khususnya di Kota Bandung dan ternyata juga dirayakan di kota-kota lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Kelight. Saya Kujang Suryalaga bersama Anda dalam Sinelight hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Sampai pukul 15 nanti, kita akan sama-sama di hari Minggu ini ya sahabat Kelight. Saya undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus. Silakan kirimkan WA ke 0812203 1972.

Kel Light FM, asik ya. Lagu barusan Lady Gaga kerja bareng bersama Bruno Mars, Die With A Smile. Sahabat Kel Light, silakan sambil menikmati suasana hari libur. Liburnya agak istimewa karena hari ini seluruh Bandung tengah merayakan kemenangan Persib hat-trick juara ya, sahabat Kel Light. Beberapa ruas jalan di Bandung sudah pasti padat, macet. Nah, mungkin kalaupun Anda punya keperluan ke tempat-tempat tertentu, ada baiknya memang menghindari jalan-jalan yang diperkirakan akan cukup padat ya, sahabat Kelight. WA, silakan kirimkan ke 0812-203-1972 untuk memilihkan lagu-lagu yang disuka. Nanti ada Terbuang Dalam Waktu, kemudian juga ada Forever Young. Halo, selamat siang. Kali ini saya kunjungi Mbak Jenny. Mbak Jenny di Pagarsih, mudah-mudahan kabar baik. Kemudian juga selamat siang Mbak Nani, terima kasih juga atensinya. Lagunya mohon ditunggu ya. Juga ada, tadi ada Ibu Lydia Rusli. Oke. Mudah-mudahan kabar baik Bu Lydia, juga sang suami. Mudah-mudahan cepat-cepat diberikan kesehatan ya Bu ya. Lagunya sebentar lagi kita putarkan. Dan selamat siang juga Anda semua, sahabat Kelight, Anda yang tengah dekat bersama Cinelight.

Forever Young dari Alphaville. Oke, sahabat Kelight, Sumur Bandung tengah diguyur hujan hari ini. Tadi cukup panas ya sahabat Kelight, tapi mudah-mudahan bisa menyegarkan suasana yang tengah Anda rasakan di hari Minggu ini. Halo, selamat siang Ibu Anita, mudah-mudahan kabar baik. Once in a Lifetime-nya sebentar lagi kita putarkan ya Bu Anita. Kemudian juga ada Mbak Lia di Pagarsi. Suka dengan The Gift, lagunya sudah disiapkan. Nanti kita putarkan Mbak Lia. Ada Pak Henry juga di Kopo, Taman Kopo Indah Malibu yang ingin didengarkan ya Pak Henry, mohon ditunggu lagunya. Oke, sahabat Indri juga terima kasih. Lagu Sal pribadinya sudah disiapkan, nanti kita putarkan.

Oke, Light 107,1 FM, The Gift, barisan hadir melengkapi Sina Light hari ini. Halo, selamat siang, sahabat Asa. Anda titip salam untuk Arifah ya. Cuma lagunya tidak ada, mungkin bisa diganti dengan lagu lain. Pak Rusudewo juga mohon selamat menikmati suasana siang yang menyenangkan. Lagunya juga mohon bisa diganti dengan lagu lain, Pak Rusudewo. Kemudian juga ada Mbak Susi. Mbak Susi hari ini suka dengan Whatever We Imagine. Lagunya sudah disiapkan, tapi dari James Ingram ya, Mbak Susi, bukan dari Jeffrey Osborne. Anda yang lain, sahabat Kelight, silakan. Kalaupun ingin memilihkan lagu-lagu bagus di hari Minggu ini, kirimkan WA ke 0812-203-1972. Sekarang ada lagu bagus milik Bill Ferry bersama Lee Littlenor.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

We are the champion. Persib the champion ya sahabat K-Lite. Hat-trick champion. Dan tentu masyarakat Bandung khususnya, Jawa Barat umumnya sangat berbahagia pada hari ini ya setelah Persib menjadi juara untuk ketiga kalinya. Oke, selamat siang Anda semua sahabat K-Lite. Kita masih akan terus sama-sama dalam Sinar Light hari ini. Saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda sampai pukul 15 nanti. Dan oke, Mbak Susi, terima kasih. Lagunya tadi sudah terputarkan. Kemudian juga Ibu Sri, lagunya juga mohon di... tadi sudah... belum ya. Lagunya diganti dan belum sempat terputarkan. Juga Anda yang lain, sahabat K-Light, Anda yang masih ingin memilihkan lagu-lagu bagus, saya tunggu WA-nya di 0812-203-1972. We are the champions dari Queens, disukai oleh Pak Dedi. Salamnya untuk semua sahabat K-Light dan Boboto Persib seluruh Nusantara katanya. We are the champion. Oke, sahabat K-Light, dalam Sinar Light saya juga ingin mengajak Anda melihat film-film yang bertemakan sepak bola. Nah, salah satunya film yang diberi judul Diego Maradona merupakan film biopik tentang legenda sepak bola. Dalam sejarah sepak bola Argentina, nggak ada nama yang lebih besar dari Diego Maradona. Meski seperti kita tahu, Messi punya prestasi individu yang mentereng, tapi Maradona punya sederet trofi untuk timnas Argentina. Sosoknya begitu ikonik ya sahabat K-Light, membawa panji Albi Celeste berkibar di banyak kompetisi. Selain prestasi yang menumpuk, pencipta gol tangan Tuhan ini kerap juga dikaitkan dengan banyak kontroversi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Nah, film ini layak untuk kita tonton, sahabat K-Light.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM, My Love dari Westlife. Anda tengah berada di perjalanan hari ini, sahabat ke Light. Hati-hati, lancar-lancar ya sampai tujuan nanti. Oke, Pak Rusdewo, lagunya mohon ditunggu dari Warna Dalam Hati Saja. Nanti kita putarkan. Dan selamat siang juga, Anda hari ini tidak kemana-mana, di rumah saja ya sahabat Kelight, menikmati suasana rumah sambil ditemani kue-kue kecil, juga secangkir kopi atau teh hangat. Asik ya, ditemani juga lagu-lagu bagus dalam Cinelight.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Medona. Disukai oleh Pak Sandi Kustejo. Kabar baik untuk Anda Pak Sandi di hari Minggu ini. Dan Anda semua juga sahabat Kelight. Halo juga Bang Ayes, mudah-mudahan juga tengah menikmati hari Minggu yang menyenangkan. Real thing yang ingin didengarkan ya dari Bobby Caldwell. Lagunya sebentar lagi kita putarkan dan saya masih punya waktu cukup panjang sampai pukul 15 nanti dalam Cinelight.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026. Jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at thegayamusicfest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Kelight FM, tak bisa ke lain hati, Club Project. Dan tentu warga Bandung tak bisa ke lain hati ya, selalu Persib di hati. Oke, kita masih akan terus sama-sama sahabat Kelight. Waktu saya sampai pukul 15 nanti dalam Scene Light hari ini. Nah, sebelum saya teruskan, saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat film yang bertemakan tentang sepak bola. Film dokumenter diberi judul Pele. Kalau kita sebut nama Maradona, sebagian orang mungkin juga akan teringat nama Pele. Keduanya pesepak bola asal dua negara yang berbeda, bahkan keduanya tenar di masa yang berbeda. Maradona di tahun 80-an, sementara Pele sangat populer di tahun 60-an hingga 70-an. Namun sama seperti Maradona, Pele adalah legenda terbesar Brazil. Dia pemain untuk tim Samba dan menyumbang 3 trofi Piala Dunia. Tidak hanya menyumbang piala ya sahabat Kelight, Pele juga menjadi pemain penting yang punya banyak kontribusi bagi Brazil. Meski begitu, kehidupan Pele di luar sepak bola tidak banyak yang tahu. Ini juga yang kemudian jadi alasan sutradara Jeff Zimbalist dan Michael Zimbalist bekerja sama dengan Netflix menciptakan sebuah film dokumenter tentang sang legenda. Film ini dapat respon yang positif, sahabat Kelight, dan ditonton oleh jutaan penonton di seluruh dunia. Ini salah satu film yang bercerita tentang dunia sepak bola ya, yang pantas juga untuk kita lihat.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal, Pak.

langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan, mudah bekerja, dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

reason, the reason dari Sumur Banding 12 ya, kita masih sama-sama dalam Cine Light. Ingin juga saya kunjungi Pak Sandi Kustejo, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Halo juga Pak Ali di Cijerah. Lagunya tadi sudah terputarkan ya Pak Ali. Mudah-mudahan juga tengah menikmati suasana menyenangkan bersama K-Light FM. Dan kita akan teruskan sahabat K-Light, Cine Light sampai pukul 15 nanti.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

跟来的很 I believe I can fly R. Kelly Okay, sahabat Kelly Ternyata tanpa terasa Sinelight harus sudah berakhir ya sahabat Kelly Saya Kujang Sudelaga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Tapi yang pasti ada beberapa sahabat Kelly yang belum saya kunjungi hari ini Ada Mbak Kris di Farmindo Kemudian juga ada Mbak Retno. Mbak Retno, terima kasih. Lagunya barusan terputarkan, I Believe I Can Fly. Kemudian juga ada Mbak Desi. George Duke-nya tadi juga sudah hadir ya. Dan selamat siang juga Mas Faris. Terima kasih sekali lagi sahabat Kelight. Selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan bersama Kelight FM. Dan... Ada beberapa lagu mungkin yang tidak bisa kita putar pada hari ini. Saya mohon maaf. Terakhir ada Bon Jovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

just want you to know that

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: One 107.1.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Logikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: KLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: aing oge prinsip ayeuna mah hebat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight semua, berjumpa kembali di Light Rock edisi 24 Mei 2026. Nih, mohon maaf agak sedikit terlambat karena tahu sendirilah orang Bandung mah ya, hari ini lagi ada apa gitu ya. Lalu lintas agak sedikit tersendat di mana-mana. Dan malam ini spesial Light Rock sebagaimana warga Bandung yang lain juga turut merayakan ya kemenangan dari tim kebanggaan dari Persib yang merayakan hat-trick dan pancatahta sana ya. Pancatahta betul. Dan hari ini saya enggak sendirian. Ini di studio saya udah dirempuk banyak orang. Iya. Kebetulan ini lumayan suasananya agak hangat juga ya. Jadi rame di studio ya. Agak gerah dikit mah enggak apa-apa. Ini sampai ada Kang Gowo juga yang enggak kebagian tempat duduk nih. Ah, gampang lah diatur-atur aja ya. Silakan nih ininya. Iya.
2: Wah, wakna gede jadi
1: SC. Bodyguard semua. Jadi iya. Jadi ini kebetulan baru datang juga nih Mas Gowonya ke Pegat Macet apa
3: juara macetnya masih berparti
1: ya. Kirain teh diperkirakan mah udah rada surut ya abis maghrib teh ternyata masih rame ya.
3: Ternyata kemenangan ini tidak kalah oleh hujan.
1: Wah, betul.
3: Hujan pun diterabas.
1: Hujan diterabas ya.
3: Hidup Persib.
1: Ini Persib semua kan ya di sini ya? Masa tuh yang lain ya.
2: Masa Persib Solo.
1: Iya. Jadi Kang Gowo, ini kita kedatangan siapa nih asa haneuteun begini studio nih?
3: Ya, ini band yang sudah tidak asing lagi karena memang bukan orang asing gitu. Orang Bandung asli, usa.
1: Ya.
3: Dari Backside.
1: Backside.
3: Trash Metal. Iya.
1: Welcome. Selamat datang. Kalau lagunya mah udah duluan nyampe ke sini. Udah ada 3 mingguan lebih gini ya.
3: Iya, ada.
1: Udah ada 3 mingguan lebih. Kita puter. Ya, Mangga silahkan diperkenalkan aja ada siapa aja di sini? Satu-satu.
4: Saya Ari, vokalis Backside.
5: Saya Ocha, basis Backside.
6: Saya Widiandra di gitar.
7: Saya Andre di gitar.
3: Eta manajernya tuh.
2: Enggak. Kebetulan drummernya
1: lagi ikutan konvoy.
6: Pemain drumnya berhalangan hadir jadi enggak datang.
1: Oh, siap. Oke.
6: Okay, ikut gitu. Konvoy lebih tepatnya gitu.
3: Boboto banget itu pemain drumnya.
6: Banget. Oh.
1: Fanatik. Iya, fanatik susah ya. Bahasa hate teh gini. Iya, jadi kalau sahabat Kelight yang udah mendengarkan Light Rock, terutama Light Rock Society beberapa edisi belakang, sering kita putar adalah lagu dari Backside ini yang judulnya Rekayasa ya, karena betul. Udah kita masukkan dari, kalau saya nggak salah sih sekitar 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu atau 1 bulanan lah.
3: Ada 1 bulan.
1: Ada 1 bulanan, betul. Dan menurut saya, kalau menurut saya pribadi ya, itu menawarkan musik thrash metal yang lumayan kenceng ya, jadi mengingatkan sama Sepultura terus terang kalau saya sih. dari soundnya itu. Kalau boleh cerita nih, awalnya gimana nih si Backside nih, asal-muasal hikayat legendanya itu gimana? Ya
2: mungkin Kang Iwo aja.
3: Kang Iwo ini pendirinya.
2: Pendiri.
1: Ah ya.
3: Sekaligus manajernya.
1: Yes.
8: Manajer, amin.
3: Coba ada malu-malu kalau diajak ngobrol gitu.
8: Awal mula Backside terbentuk itu sebelumnya tuh terbentuk dari band yang sebelumnya. Karena terjadi beda pendapat, jadilah Backside. Di saat itu kita lagi tracking lagu ke
5: single keempat
8: gitu. Single keempat dari band sebelumnya. Dari single keempat itu terjadi konflik lah, biasa anak band.
1: Anak band ya.
5: Masalah intern ya.
8: Masalah, terus gitarisnya cabut bawa nama bandnya. Mau gak mau karena lagi berlanjut di tracking, kita lanjut tiga personil. Tiga personil.
1: Ya.
8: Dan dibantu gitaris Agit band apa?
2: Built it
8: juga. Itu rekayasa yang ngebloknya Agit. Leadnya itu Om Hendra. Belum dapat personil, belum dapat gitaris. Nama juga belum dapat, itu baru hanya meneruskan tracking yang kosong pasca bubarnya band sebelumnya.
1: Jadi nggak mau disebut nih ya band sebelumnya ya.
8: Nggak usah.
1: siap.
8: Dari situlah mulai nyari nama. Ada 5 nama kalau nggak salah ya.
2: Ada
8: 5 nama, dipilihlah itu Backside.
1: Nah,
5: yang lebih cocok untuk.
1: Nah, kenapa milih Backside? Artinya apa? Filosofinya apa? Apa?
8: Saya
1: karena
8: enak tuh ideologinya kalau nggak salah.
1: Nah, kenapa tuh?
8: Balas dendam yang tak terduga.
1: Balas dendam.
3: Hari baik kan kembali.
8: Kalau bahasa Inggrisnya itu gitu, tapi kalau ideologinya itu lebih balas dendam yang tak terduga.
3: Kamu pendendam ya?
8: Bukan cuman dengan membuktikan aja mas.
7: Lebih tepatnya jadi menggambarkan
1: filosofinya ya. Mah pengen membuktikan kepada orang-orang yang terdahulu bahwa orang-orang ini teh mampu gitu ya, masih eksis gitu
8: dari
1: ya.
8: Mulai pembuatan bertiga dibantu teman-teman sampai sekarang udah komplit personilnya gitu.
1: Itu
8: perjalanannya.
1: mantap.
3: Jadi artinya teh dendam tak
2: terduga.
8: Pembalasan dendam yang tak terduga.
1: Pembalasan
8: tembakan dari belakang.
3: Backside ya, tembakan dari belakang. Kamu main belakang.
1: Tapi nggak apa-apa, ada soalnya kan kayak Megadeth juga kan dibangunnya dari balas dendam.
8: Hampir seperti itu.
1: Rada-rada kebuka nih sedikit-sedikit nih.
2: Saya bukan dendam sih sebenarnya. Kita pingin ini aja, apa pingin memperlihatkan aja.
1: Lebih-lebih ke pembuktian ya, gitu ya.
2: Pembuktian bahwa kita masih bisa berkarya tanpa dia gitu. Tanpa yang band yang itu. Alhamdulillah.
1: Lebih ke tanpa dia gitu ya. Kayaknya mengerucut ke satu orang juga.
2: Dia sih sebenarnya dia itu pendiri yang band yang itu. Jadi kita ngikutin waktu itu kita ngikutin nama band dia gitu. Dia sebenarnya udah vakum. Nah, ya mungkin kesalahan juga sih. Juga kita
5: ngambil nama band tersebut.
2: Nama band tersebut. Padahal mah kalau misalkan
5: Enggak juga
2: sih sebenarnya, enggak apa-apa, cuman waktu itu ya mungkin
1: udah kagok meren ya.
2: Baik hati dan tidak sombong.
1: Ini teh band apa pramuka kan?
2: Jadi kita pakai itu aja lah, enggak apa-apa sih. Dan dia juga yang itu, udah aja tak pakai nama band saya aja gitu. Enggak apa-apa cah. Sambil ini kita udah punya katanya single yang belum di-track kata dia. Kita masuk. Ya sama sih sebenarnya genrenya di thrash metal juga. Waktu itu kita sering bawain Metallica. Cuman kalau Sepultura sih sayang sekarang ya teh.
8: Kalau Sepultura pas perpindahan ke Backside.
1: Ke Backside ini ya.
8: Ganti Sepultura.
1: Oke.
5: Cuman gak terlalu banget ini. Lebih ke
8: Metallica.
2: Ke Metallica. Contohnya ya
1: Iya. Oke. Siap. Sekalian aja berarti kalau dari teman-teman ini pengaruh musiknya dari siapa aja nih?
2: Kalau saya gitu condongnya ke dua itu, ke Metallica sama Sepultura.
1: Metallica Sepultura.
2: Mungkin udah dari kecil mungkin di didoktrin sama keluarga. Keluarga kebetulan seneng juga lagu-lagu seperti itu. Jadi mungkin dari kecil seneng.
1: Hebat ya keluarganya, doktrinnya Metallica, Sepultura.
2: Jadi karena yang pas lahir lain di adanan. Langsung
8: teritori langsung.
2: Kelahiran 1992, saya kelahiran 75.
1: Ya kalau Teteh
5: sama dari waktu kecil emang udah didoktrin dari SMP tuh dari kakak ya sering ngasih lagu-lagu rock tahun 80-90-an, Metallica, Halloween, Ingwing.
1: Oh iya iya. Metal awal-awal kali ya, yang klasik-klasik lah ya.
5: Iya.
1: Aanya.
5: Ini personil baru ya, gitaris.
7: Ya mah baru. Oh,
1: ya enggak apa-apa baru oke.
7: Cuma junior. Ya, saya juga tahu kalau kayak Metallica, Megadeth itu juga suka dengerin gitu. Tapi kalau ke yang sekarang mah lebih ke yang lebih modern lah, kayak Knuckles kayak gitu.
1: Iya.
7: Lebih ke hardcore gitu. Iya. Cuman yang kayak Sepultura itu masih enak lah kalau denger juga, masih kepala masih gitu.
1: Masih terbawa. Ya, justru bagus ya ada kalau misalnya influence-nya sama semua kan. Bosen gitu, betul.
9: Kalau saya lebih ke

0: gak sih gitu ya di iya. pikirannya, oh berarti ya kebawain, jadi bawain dengerin musik-musik kayak gitu gitu.
1: Oh iya iya. Ya makanya kan disebutnya influence ya, ada pengaruh teh ya. Iya.
0: Ya. Cuman kalau misalkan lebih ngedengerin tuh banyak sih, kayak ngedengerin apa namanya? Metalcore, progressive metal sama lebih ke modern. Ya emang sih kayak Metallica, Sepultura juga dengar, cuman ya kayak yang barusan dibilang enggak terlalu intens dengerin gitu.
1: Oh.
0: Cuman tahu aja, enggak terlalu ngikutin.
2: Beda umur, beda umur.
1: Beda.
3: Sama seumuran loh.
0: Cuma lebih ke Pantera sih kalau saya.
1: Pantera ya. Pantera.
2: Oh, jadi lebih
0: enggak, lebih daral.
1: ke groove metalnya berarti ya.
0: The groove metal bisa.
1: Iya. Sip. Oke, ngomong-ngomong soal influence, jadi kita buat sobat Kelat yang mungkin kelewat musiknya Backside kayak gimana, mending kita puterin aja ya lagu Rekayasa ini dari Backside. Selamat menikmati.

0: 107.1 Bandung Inspiring Sound nih, masih dari kawasan Sumur Bandung 12 dan masih bersama Backside. Ada Kang Gowo juga sama Kang siapa?
1: Bono.
0: Iya, dan kita masih di Light Rock Society ya, di mana Light Rock mencoba mengekspos teman-teman band lokal dari Bandung ya. Mencoba kembali menghidupkan budaya band lokal gitu ya, maksudnya biar rame lagi lah kayak zaman dulu gitu ya. Soalnya kita rindu zaman-zaman waktu masih rame gitu ya, band-band lokal gitu ya, masih banyak acara, banyak panggung gitu di Bandung ini.
2: Nggak hanya band Bandung aja ya, berarti Jawa Barat
0: pokoknya. Jawa Barat, betul. Ya dari mana-mana sih kita juga.
2: Boleh. Saya juga nggak apa-apa ya.
0: Ada yang ngirim dari Surabaya soalnya. Ya,
2: kan. Dari Bogor ya.
0: Iya dari Bogor juga ya. Ada, betul. Iya. Nih kalau menurut pandangan Backside sebenarnya skena Kang Gowo teh tersep kata skena ya.

0: Kancah musik metal di Bandung teh sekarang gimana sih sebetulnya? Kalau sekarang ini gitu ya. Apakah udah mulai rame lagi atau masih kurang acara, kurang panggung atau gimana nih? Ada yang jawab mah enggak?
1: Mungkin perlu banyak wadah juga gitu untuk bisa dibilang kan kalau musik-musik kayak yang kita mainin gitu ya, kayak musik-musik metal. Peminatnya kan bisa dibilang kalangan-kalangan tertentu gitu kan. Ya untuk zaman-zaman sekarang yang apa sih namanya tuh? Minat musiknya tuh lebih ke enggak kayak gini gitu. Jadi ya kita juga perlu wadah untuk itu gitu kan. Kalau dulu kan ada Separwa.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ya enggak adalah wadahnya
0: belum,
1: gitu.
0: Belum ada gantinya ya.
1: Belum ada gantinya belum gitu. Ada jadi enggak terlalu betul. Ya perlu diperbanyak mungkin.
0: Iya. Ya sekalian juga mungkin kalau ada pejabat-pejabat gitu ya yang ngedengerin gitu ya. Mungkin dengarkan suara-suara kami gitu ya, perbanyak lagi fasilitas-fasilitas mungkin ya untuk band-band lokal. Tah. Eta rada laun kadangut eta.
2: Saya kurang tarik. Sama di belakang.
0: Iya, jadi Backside ini sudah istilahnya merekam yang kita terima kan ada dua lagu ya. Tadi Rekayasa sama Drum Machine. Kira-kira rencana buat bikin albumnya kapan nih?
1: Kalau untuk bikin album mungkin sekarang juga lagi proses.
0: Oh, sekarang lagi proses.
1: Lagi proses. Alhamdulillah ya. Cuman kan apa namanya? Waktunya masing-masing dari personil.
0: Gitu.
1: Ya, kebanyakan kan ada kerja. Jadi punya banyak kesibukan masing-masing. Jadi sebisa mungkin emang di apa namanya di maksimalkan untuk
0: maksimalkan
1: penggarapan album, soalnya kan masing-masing dari kita kan punya konsep masing-masing gitu. Jadi biarpun apa namanya konsepnya masing-masing, gimana caranya supaya
2: hidup masing-masing.
1: Enggak hidup masing-masing juga, enggak hidup masing-masing juga, maksudnya tuh menyatukan lah. Maksudnya tuh ideologi masing-masing
3: beda,
1: di
3: gitu. Personil beda-beda gitu.
0: Beda-beda. Sekalian aja, berarti biasanya proses kreatifnya gimana nih kalau Backside, kalau bikin lagu biasanya apakah harus ngumpul bareng ataukah ada dari ide utama dari satu orang terus di otak-atik atau gimana biasanya
3: ide
0: nih?
3: Ide utama dari satu orang ya.
4: Untuk yang dua single itu kebetulan ide dari satu orang, materinya terus dibagi aja. Arrangement-nya nih gimana enaknya. Untuk dua, tapi untuk yang akan datang saya lagi minta satu orang satu sih lagu.
0: Satu orang satu ya. Ya
4: kalau bisa
0: biar gitu. Keluar gitu ya ininya.
2: Jadi idenya. Kayak PR gitu ya.
4: Harus
2: satu orang satu.
4: Harus. Benar, harus.
1: Punya masing-masing jadi punya ini.
4: Karena
1: gitu.
4: Karena kita mungkin pengennya sih lebih menonjolkan HC-nya ya mungkin.
0: Hardcore. Oh, oke.
2: Kira teh HC teh harap-harap cemas.
0: Ayah dua atau mah hardcore.
4: Sentuhan hardcore-nya mungkin akan ditingkatkan.
1: Soalnya kan kalau dari awal mungkin Backside apa sih namanya? Membranding karena bawain covernya lebih ke thrash.
4: Jadi kita sering bilangnya band thrash.
1: Band thrash, tapi sebenarnya dari masing-masing kita juga punya apa namanya? Punya kalau bahasa Jermannya teh karesep meren.
0: Ah, iya betul.
1: Karesep. Ya maksudnya kesukaan masing-masing gitu.
0: Jerman
1: jadi
0: wetan itu ya.
1: Jerman paling wetan gitu. Dia punya kesukaan masing-masing.
2: Jerman mah ngajajer di taman gitu.
1: Nah.
4: Tapi sentuhan thrashnya masih ada.
1: Masih ada.
0: Betul.
1: Karena emang dari
4: benang merahnya masih ada gitu.
0: Ya. Jadi memang sebetulnya yang ingin ditonjolkan itu sebetulnya lebih dari thrash gitu ya. Lebih berwarna gitu betul. Ya.
1: Benang merahnya masih tetap di metal.
3: Ya
1: nggak keluar jalur lah dari situ.
0: Kita
1: masih tetap mainin musik-musik yang kencang. Ya mungkin kedepannya kita juga perlu apa namanya perlu. Muat? Aku nggak. Maksudnya perlu.
2: Jangan malu-malu. Sebut aja.
1: Enggak malu.
2: Ya. Perlu apa perlu duit?
1: Kalau duit perlu, kalau duit perlu.
3: Bisa gitu. Enggak
1: mau napik ya. Enggak mau napik. Maksudnya ini gitu, maksudnya perlu peningkatan lah gitu.
0: Perlu peningkatan.
1: Biar kita enggak stuck di
5: di situ aja nyaman, gitu.
2: Lebih ya, kreatif gitu ya.
1: Iya, kreatif, lebih eksplorasinya lebih ya, ini betul, gitu. Iya,
2: maksudnya betul, gitu. Setuju,
5: ya, setuju. Stuck di zona nyaman kreatif terus gitu.
1: Iya.
0: Dan selektif. Nah, itu betul.
6: Iya. Selektif, kita selektif untuk apa? Ngerekrut orang gitu.
2: Dan aktif deh.
6: Aktif. Iya. Soalnya kita orang-orangnya pada kerja semua. Alhamdulillahnya.
0: Iya, iya.
6: Pada kerja semua. Jadi ya mungkin bukan seadanya ya. Ya kita cari waktu yang pas untuk apa seperti inilah berkumpul gitu, seperti apa sharing atau apa-apa.
4: Dan norudetnya.
6: Enggak, ya itu.
0: Norudet
6: ya.
0: Norudet. Iya. Kalau kayaknya inti dari band mah itu ya.
4: Ya harus ya, happy. Happy. Hobi sih intinya hobi.
0: Betul. Kalau enggak bisa nikmatin buat apa gitu ya.
6: Iya betul.
0: Ngapain juga betul betul.
7: Ada kalanya siap. Stay, ada kalanya on the way. Ya.
6: Presdir Budi Abang
4: itu mah. Presdir.
0: Si Akang itu teh jarang ngomong, sekalinya ngomong wah mutiara gitu ya.
1: Ya itu makanya backside ini kan
5: perlu ini jadi penyejuk.
6: Punya kata-kata mutiara.
1: Kata-kata mutiara. Kata-kata
0: mutiara.
6: Jadi kalau di ini mau opiknya.
0: Wes.
4: Opiknya BS.
2: Nonton diulang. Diulang biasa.
7: Ada waktunya stay, ada waktunya on the way.
1: Ada.
7: Ada waktunya bermanjarita.
6: Pokoknya Bang West Way.
0: Jadi sahabat Kelat ya yang baru dengerin, jangan salah ini teh band trash ya sekali lagi ya. Bisa salah nangkep ya.
2: Dan kalau dilihat di sini mah wajahnya garang-garang ya.
0: Garang-garang.
2: Saya cuma sih kata-kata mutiaranya.
7: Jadi ada saatnya manjalita, ada saatnya gaspolita.
6: Jalannya kalau jarak jauh dia yang selalu ngegas.
0: Ngegas. Tapi yang ngerem dia juga ya, jangan sampai orang lain ya.
7: Tipis-tipis manja gitu.
6: Kita kan bagian pegang keresek, pesilir gitu.
7: Oh kemarin waktu kita pulang tahun dari Bogor ya.
0: Wah, ini ada cerita okay. Top secret ya.
5: Itu privacy.
6: Dibutak banting atau tidak?
2: Nah, langsung angin. Tapi mending asup angin daripada asup abri.
0: Iya, ya buat sobat Kelat yang lagi dengar, misalkan ada pertanyaan. Tetap ya masih kita buka, mangga silahkan aja ikutan nimbrung di sini, ngobrol-ngobrol seru di WhatsApp kita. Nomornya jadi orang poho itu.
2: Nomornya kehalangan.
6: Kehalangan, nomor kehalangan. Oh itu ya.
0: Sebentar. Oh kehalangan gue itu tah.
2: 081-220-31972.
0: Nah itu saya entah kenapa udah lama gitu apal apa nomor itu teh. Ya di 081-220-31972. Ya itu juga buat sahabat yang mau request juga boleh dikirimkan dari sekarang. Iya. Kalau bicara mimpi nih, harapan atau cita-citanya backside ini ke depan gimana gitu?
5: Yang pasti ingin lebih diakui kali ya,
0: bandnya
5: gitu. Terus ingin
1: yang pasti punya visi sama misi ke depannya gitu kan? Ya.
0: Apa tuh visi misi itu? Sekalian habis disebutin. Sekalian,
1: ya,
0: nih.
1: Ya visi misinya. Apa ya? In.
2: Coba kagiwe itu.
6: Kumaha itu? Misi senang misi dan
4: kalau saya sih gimana anak-anak?
6: Lah.
4: Anak-anak jalan ya udah gas.
6: Kalau menurut saya mah misi ya, misi kita itu kan apa? Lagu-lagunya Backsaig itu tentang kehidupan, Kang. Yang rekayasa itu kan tentang apa? Keadaan demokratif atau pemerintahan kita atau negara-negara yang seperti itulah. Jadi apa luapan emosi rakyat-rakyat yang terpuruk atau di selalu di apa? Maaf, ditindas gitu ya. Ya selalu gitu. Nah itu kalau di Dermusin kan kita ini apa menceritakan tentang apa kerusakan
1: global warming,
6: kerusakan ini apa alam,
0: kerusakan alam
6: ya, kerusakan api di Dermusin itu karena orang-orang yang serakah itu. Seperti itu.
1: Lebih tepatnya jadi mungkin global warming gitu.
6: Ya.
0: Global warming.
6: Global warming. Hmm. Jadi mungkin lagu-lagu Backside tentang perlawanan lah.
0: Iya. Gitu. Ya.
6: Perlawanan dari hati-hati orang-orang yang mungkin apa? Seperti apa? Di alamnya dirusak gitu terus terus protes. Protes hati nurani
0: kita gitu. Menyuarakan isi hati.
4: Keluh kesah bernegara.
0: Kesah kita. Betul, betul, betul. Jadi emang tema lagunya kebanyakan seperti itu ya. Apa istilahnya? Kalau kata anak sekarang keresahan gitu ya.
4: Keresahan bernegara.
0: Iya. Oke.
1: Intinya mungkin visi misinya si goals itu tuh tercapai gitu. Yang kita semua ya masing-masing punya goal tersendiri ya, mudah-mudahan
0: bisa tercapai gitu.
1: Ya itu salah satu misi kan maksudnya tuh.
0: Ya itu. Oke, oke, oke.
1: Ya visinya
5: ke level yang lebih tinggi lagi lah.
0: Tinggi lagi. Oh. Pengen main di Waken gitu atau
1: itu.
5: Itu kan mimpi kan bisa siapa aja kan?
0: Iya, boleh.
1: Gitu. Itu kan salah satu misinya kan ke sana gitu. Ya amin amin gitu mudah-mudahan.
0: Jangankan diwakan mimpi mah main di bulan enggak bisa gitu.
5: Main di bulan
0: di doa. Nah, betul. Amin amin.
6: Aminin, amin ya. Amin.
0: Iya, tadi karena udah disebut ya ada lagu keduanya ini Dermusin, jadi kalau sobat Kelight pengen tahu kayak gimana lagunya, kita dengerin aja sekarang nih.
6: Oke.
0: Ini premier juga karena baru diputar sekarang. Kalau Dermusin mah ya kalau rekayasa mah udah kemarin-kemarin.
6: Iya.
0: Selamat menikmati.

0: Oke, Lat 107,1 FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12 dan masih sama teman-teman backside nih. Ini ada yang nanya nih, Arfan Shop ini.
1: Kurosaki Arfan.
0: Kurosaki Arfan, Kurosaki Arfan Gates. Buat backside event terdekat perform kapan? Bisa diinfoin dong katanya. Nah, mangga.
2: Perform untuk terdekat bareng sama mereka juga tanggal 30 sekarang.
1: Oh, ya. Softcase di
3: hari Sabtu.
2: Ya. Ya, yang itu.
1: Tanggal 30.
2: Tanggal 30 di Love Story.
4: Di Love Story.
1: Di Love Story.
0: Di Love Story. Oh. Oh, yang sama
4: Rian of Doom
0: itu.
4: Ya.
2: Launching
4: Kang Rian Rebel apa?
2: Iya. Yeah. Rian Rebel.
0: Oh, iya, siap, siap.
4: Ya, acara Kang Rian Rebel.
0: Oke. Oke, Kang Gowo mungkin ada
5: ini
0: yang
5: Kurosaki Arfan Gate itu
1: mantap.
5: Dulunya pernah ngebantuin
0: backside juga.
5: Juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Gitaris idola itu.
4: Gitaris idola. Gitaris idola mama.
1: Idola
2: idola. Aidaru, Aidaru, Aidaru. Ya, sebelum Andre masuk dia gantiin itu.
0: Okay,
2: sempat dibantu sama Kang Arfan juga sebelumnya.
0: Iya iya iya iya.
4: Soalnya kita di komunitas liwet.
0: Komunitas liwet.
4: Sama Kang Arfan itu.
0: Sering liliwetan berarti.
4: Wah,
0: gitu ya.
4: Sering.
0: Wah, hebat nih.
4: Kuliner lah.
1: Kuliner.
0: Nah, ini dari Kang Faisal Diki nih. Maaf mau tanya, apakah backside sudah punya album kompilasi dengan grup band thrash lokal katanya?
1: Belum.
0: Oh ya. Doakan saja ya bisa.
2: Mudah-mudahan.
4: Cepatnya. Doain aja, Kak. Bisi aja ada yang mau ngajakin ya.
0: Betul.
4: Kalau yang mau ngajakin silakan. Siap kita mah.
0: Betul. Mungkin tertarik tadi udah diputar ya dua lagunya mungkin ya, kayak mungkin diajakin untuk bikin jadi satu album kompilasi
4: ya.
0: Gitu
4: kompilasi.
0: Ya. Betul. Biasanya kalau manggung di mana, kalau main ada yang seringnya gitu atau gimana kalau backside?
3: Sering kayak reguler gitu.
0: Heeh.
3: Enggak sih kalau reguler.
0: Oh, enggak ada. Gitu.
3: Okay. Undangan paling anniversary atau
0: Iya.
1: Susah kalau genrenya.
0: Kalau metal mah enggak susah ya.
4: Iya.
0: Mungkin.
1: Jadi acara-acaranya tertentu.
0: Betul, betul. Makanya itu butuh wadah teh tadi itu ya ceritanya teh ya. Ya, emang kalau di Bandung itu kayaknya kehilangan Saparua sama Majestic itu berat ya, jadi pukulan ya buat metal mah ya kayaknya.
4: Ya.
1: Mudah-mudahan Killite.
0: Ya. Amin. Saya juga
4: kayak sepuluh orang kayak Saparua gitu.
1: Killite wadah komunitas musik metal di Bandung.
5: Sebetulnya kan dengan adanya Light Rock Society ini kan mau mewadahi musisi-musisi lokal yang punya karya, mau pokoknya mah genrenya dasarnya rock, mau metal, dasarnya mau apapun bisa disiarin di sini. Jadi kita support untuk band-band lokal yang punya karya gitu, biar tidak jenuhnya, tidak bermalas-malasan lagi gitu ya. Biar pada semangat nyiptain lagunya.
0: Bergairah teh cenah gitu ya.
2: Jadi lebih produktif mungkin.
0: Lebih produktif. Wah, betul itu kata-kata yang bagus. Karena gini di era sekarang di mana si karya itu kan di zaman media sosial mah lebih banyak dipromosikan sendiri gitu ya. Dan itu teh malah kebenturnya justru nggak kemana-mana gitu kan ya, larinya ke teman-teman sendiri apa segala macam gitu
3: ya.
0: Komunitas sendiri distribusinya lah katakan itu nggak jauh gitu ya. Makanya kita di sini di Kelet terlebih di Light Rock itu berpikir kayaknya lebih efektif lagi kalau balik lagi ke kayak zaman dulu gitu ya, disiarkan langsung gitu di saluran yang langsung ke yang denger gitu kan. Kalau misalnya kita ya yang udah rilis di Spotify aja, kadang kalau nggak ada yang nyari kan nggak kemana-mana gitu ya si lagu teh gitu kan.
5: Dan biar radio juga biar rame lagi ya.
0: Radio biar rame lagi itulah kita. Itu kayaknya cita-cita mimpi kita bersama lah.
2: Mudah-mudahan ada.
5: Dan mudah-mudahan Light Rock bisa mengadakan event.
1: Harus
2: harus
5: harus udah pada masukin karyanya ke Light Rock, jadi tidak hanya didengar tapi bisa dinikmati, dilihat,
0: dinikmati langsung.
5: Langsung.
0: Betul. Iya.
4: Kasat mata.
5: Kasat mata. Kasat mata. Kita payung.
0: Iya.
6: Sekarang kan Dago Festival udah gak ada, lalu dulu kan sepanjang di jalan Dago ya.
5: Iya, iya.
0: Dago Festival.
6: Karena Dago Festival kan dulu mah ada ya. Sekarang mah udah enggak ada. Dulu kan zaman-zaman Dago Festival ya, setiap radio-radio itu kan pada apa namanya bikin acara masing-masing gitu ya, di sepanjang ya, jalan Dago itu kan ya.
4: Kan di sepanjang jalan-jalan. Tapi tangan panjang.
6: mungkin karena apa mungkin zaman kesini-kesininya mungkin kendaraan udah padat gitu kan, jadi mungkin izin ya.
5: Padahal ya, ada betul. CFD ya.
6: Padahal ada CFD.
5: Bisa sebetulnya mah.
0: Iya.
6: Tapi kalau kembali lagi itu di langkah, wah kayaknya rame gitu.
5: Pasti rame. Betul.
6: Diadain lagi tuh Dago Festival.
0: Ya mudah-mudahan, nah ini balik lagi, mudah-mudahan ada yang keidean gitu ya, habis ya, dengan ya. Dari sini gitu ya. Karena ya terus terang sebagai pecinta musik keras mah suka gitu ya kalau rame lagi, bangkit lagi kayak gitu ya.
4: Sangat suka.
2: Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi lah ya.
0: Amin.
2: Harapan amin, banyak sih. Mungkin bukan kita juga gitu, ya. Di luar sana teman-teman.
5: Ayo dong para EO nih yang mau bikin event-event rada keras.
2: Ya dong.
5: Mainkan dong.
2: Ya.
4: Hubungi Kilait.
2: Bisa dihubungi langsung ke sini ke Kilait itu.
0: Soalnya gini, kalau musik ya kita sebut aja rock sama metal itu terkadang mungkin nih saya nggak tahu ya kalau sekarang masih atau enggak, masih ketempelan image yang jelek gitu dari dulunya. Jadi ada stigma
3: negatif
0: apa ya kalau bikin pertunjukan rusuh, ribut, berantem apa segala macam. Padahal kalau menurut saya pribadi ya, kalau bandingannya sama dangdut kan jauh gitu ya, potensi keributannya teh gitu ya.
4: Nah, singgalina nggak geol,
5: senggol ngamuk tuh,
0: senggol ngamuk
4: gitu ta.
0: Betul, itu kayaknya mindsetnya mesti harus berubah gitu ya di yang sekarang.
4: Paling kita mah kalau di ini apa di underground, kalau misalkan apa ke Badug ya paling
0: peace.
4: Asiknya itu.
0: Siap. Iya, ini kebetulan udah waktu menunjukkan udah sampai jam 8, jadi kita harus udah mulai memainkan request dari sahabat-sahabat Kelight nih ya. Mungkin rencana terdekat deh, rencana terdekat dari Backside nih apa? Dalam jangka waktu yang enggak terlalu lama lah di
2: naik haji.
0: Nah, amin.
5: Suka dari kampung.
0: Amin.
4: Jadi sering naik haji tetangga. Itu berhaji.
2: Ya untuk
1: rencana kedepannya mungkin waktu dekat minggu depan kita mau main dulu di acaranya Ren Opdung. Di sana juga kita mau membawakan lagu yang nggak ada trace-nya.
0: Nggak ada trace-nya.
1: Mau ke HC, full HC.
0: Oh, full HC.
1: Ditonton aja ya. Harus datang itu.
0: Ah, yes.
5: Kapan itu?
1: Untuk pertama kali tanggal 30 di Love Story.
0: Di Love Story.
1: Kita BS mau full hardcore.
0: Wah, menarik. menarik nih.
5: Keren.
0: Sekalian
5: keren.
0: Informasi keren.
4: Hardcore.
1: Gak tahu nanti berapa lagunya.
4: Itu. Oh iya.
0: Belum tahu. Ya, jadi buat sahabat-sahabat Kelight, teman-teman yang penasaran sama musiknya Backside secara live ya, karena kalau kualitas band rock dan metal itu harus dilihat secara live ya, sebetulnya si penampilan dan kualitasnya teh bisa merapat ke Love Story Cafe ya.
1: Love Story
0: di
1: Cafe
0: tanggal 30 Mei
4: Sabtu
0: depan ya. Bukan cuma Backside, ada juga dari teman-teman Reign of Doom ya dari Bogor. dan juga
4: Melandia juga.
0: Melandia. Pokoknya band-band metal yang
4: ada harak
1: gugat.
0: Apa tuh?
4: Gugat, ada gugat.
0: Wah, siap.
4: Ngeri pokoknya. Botsai.
0: Nah, kalau pengen tahu gimana skena musik rock metal Bandung kayak gimana, bisa ditonton di situ ya, gitu ya. Ada
3: hadir ya.
0: Gambaran
3: jangan gitu ya. Jangan lupa hadir, wajib.
0: Jangan lupa hadir, wajib.
4: Nyarak timol.
0: Nah. Wajib nake wajib ain nih ya, enggak usah. Enggak bisa diwakilkan ya. Nah, ini dari Kang Ade Pongi ya. Salam sukses buat Backside. Semoga konsisten dalam berkarya.
2: Amin. Amin. Nuhun, Kang.
1: Ade Pongi.
0: Kang Ade Pongi. Iya. Oke, kalau gitu kita dengerin satu lagu dulu ya dari Metallica ini. Salah satu lagu klasik ini ya, ada Seek and Destroy.
4: Sebelum
1: Abang,
4: lagu ieu pisan.
0: Sebelum kita masuk ke request dari sobat Kelet semuanya. Selamat menikmati.

0: Gak cocok meren.
1: Ininya
2: 107.1 Kailat FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12, dan kita udah masuk di jam 8.10. Ada cerita yang ketinggalan ya dari awal pembentukan. Jadi tahun berapa mulai terbentuknya si Backside ini?
0: 2025.
3: 11 Juli 2025.
2: Baru tahun kemarin ya?
3: Baru.
2: Oh iya, ngerakin.
3: Ya itu. Kalau di satuin sama yang sebelumnya sih dari 2022.
2: Oh.
3: Oca, okay. Abah sama
0: yang, ada drummer yang
3: ini Widi sama Andre itu baru kemarin 11 Juli. Kalau Andre baru 2 kali ikut manggung.
2: Okay,
3: ini okay. Mereka yang membawa warna musik berbeda.
2: Oke, okay,
3: sentuhannya okay, agak modern.
2: Sentuhannya agak modern.
3: Prosesnya agak musik sedikit
0: baru gitu.
2: Nah, buat yang rada baru-baru ini ada tanggapan kira-kira gimana di Backside?
4: Di Backside ya enak, nyaman lah pokoknya mah. Sama tanggapan kuma itu.
5: Naik haji.
4: Oh ya. Ya pokoknya mah konsep si bandnya gitu
5: lebih terkonsep.
4: Oh, enak.
2: Okay.
4: Personil yang lain juga ya nyaman lah gitu.
2: Nyaman ya.
4: Komunikasinya enak.
2: Ah betul.
6: Gak rudet ya?
4: Ya enggak.
5: Gak rudet.
2: Itu ya inti utamanya mah ya dari tadi yang enggak rudet ya. Pakai bahasa Jerman. Enggak rudet. Iya. Gimana?
7: Oh, sayang. Bebek kehalangin monitor.
2: Ada pengalaman apa tadi? Saya dengar tadi ada pengalaman show paling gimana tadi, Cina?
7: Ada pengalaman apa? Waktu show-nya BS diundang ke acara anniversary Pak Jadi ya. Jadi yang di Garut kayaknya itu. Itu disambut kita kayak pejabat gitu. Sampai parkiran dikawal gitu.
3: Kayak band Bandung, kayak band Bandung.
7: Itu ada artis di Bandung.
5: Di Bandung.
7: Sampai warganya wah gitu, spesial banget di sana.
5: Ah, bukan apa warga
2: terkesan ya.
5: Terkesan tuh.
3: Limbangan.
2: Oh, di Limbangan.
5: Di Limbangan itu.
0: Apresiasinya begitu tinggi.
2: Ah, iya ya. Buat Pak siapa tadi?
7: Di tempatnya Haji Adi ya. Haji Adi yang selalu sekarang dia ketua motor trail di Bandung gitu.
2: Oh iya, iya.
7: Sama Om
3: Cecep.
2: Shout out ya buat Pak Haji Adi sama Om Cecep nih.
5: Amin.
2: Ternyata pengalamannya sangat berkesan nih buat teman-teman Backside gitu.
5: Sangat sekali. Kapan Pak Haji?
7: Siapa tahu mau bikin
5: Backside ke sana.
2: Iya.
7: Siapa tahu mau ngadain event gitu ke depannya. Hubungin langsung
2: ke Kilat. Amin.
7: Sampai terngiang-ngiangnya itu, waduh, ada artis di Bandung ya.
2: Di Bandung. Bandung.
5: Curiga yang ngomongnya cewek itu.
7: Dengan bahasa khas gitu kan.
2: Khas
5: apa? Di Bandung.
7: Garut. Bandung itu sanes Bandung.
2: D-nya hilang ya, Bandung.
5: Tapi nang ngangge senal.
7: Gitu.
5: Itu keren ya waktu kita bawain Metallica Seek and Destroy ya. Itu ya orang-orang yang di sana welcome banget itu. Senang banget ke Metallica.
2: Oh, responnya bagus.
5: Responnya bagus kan, betul. Mantap. Senang lihatnya juga.
2: Betul,
5: kita
2: betul.
5: Kita tambah semangat lah mainnya.
7: Sebenarnya meras-ngeras waktu saya sama Ocha mungkin punya pemikiran yang beda waktu itu gitu kan. Pas main di sana ya kita mikirnya kan yang nonton ada ustad, ada jadi kayak ngerasa kalau bahasa anak sekarang mungkin kayak kita ngerasa kayak pikmi gitu ya. Pikmi gitu kan, bawain musik ini benar nggak sih kita bawain musik di acara kayak gini gitu kan.
2: Ngindar gitu
7: sebenarnya ya, soalnya kan kita taunya kita main di sana tuh seperti biasa gitu kan, ada band lain atau gimana, taunya cuma kita aja yang mungkin di sana. Terus ngelihat yang nontonnya juga yang kayak barusan ada ustad, ada
6: rupanya kan anak muda aja nggak ada gitu kan.
0: Dia maksudnya tuh ada ya sebagian sih.
6: Ada sebagian cuman ya tapi ya tadi ya antusiasnya lumayan bagus lah gitu, makanya disebutnya artis di Bandung.
2: tapi maksudnya welcome gitu ya.
6: Welcome. Sangat welcome, apresiasinya juga bagus.
5: Mau kita mau pulang kita disuruh
7: stop lagi ya.
5: Ini lagi
6: disuruh
0: sampai
5: malam. Stop lagi kita malam. So, pokoknya mah kalau mau pokoknya mah siap sana gitu. Ada sana gitu. Iya,
2: itu.
5: Kata Pak Haji itu.
7: Mau di booking sampai malam.
5: Malam ya
7: betul. Panggung dirias kembali katanya. Buat backside ke lampu segala macam cuman ya, waktu itu pulang ada, ya
5: ada
6: musibah
5: ya.
2: Oke ya itulah makanya itu juga mungkin pelajaran juga ya, don't judge book by its cover ya ternyata walaupun ada ustadz ada apa kalau open mind mah pikiran terbuka ya mereka kalau suka mah suka aja gitu ya.
0: Kayak band apa ya yang itu tuh yang acara ulang tahun
6: ya mungkin gitu. Kayak band ini mungkin kayak Lamb of God tuh yang apa namanya video klipnya yang di Redneck kan. Mereka band keras tapi mengisi di acara ulang tahunnya anak-anak kan.
2: Betul.
6: Lebih tepatnya kayak gitu gitu. Ya mudah-mudahan kita juga kedepannya kayak Lamb of God mungkin.
2: Amin.
5: Ya buat ibu-ibu PAUD yang mau mengundang backside
6: juga enggak apa-apa. Bisa boleh.
5: Siapa bawain Lamb of God?
0: Aduh ya Allah.
2: Iya.
6: Tapi itu kan pengalaman juga kan ya buat kita berkesan. Gitu.
7: Banyak pengalaman.
6: Banyak pengalaman. Tapi
7: setiap panggung ada pengalaman.
6: Setiap panggung ada pengalaman. Bahkan ada yang
5: kesan. Ya.
6: Kesan.
5: Kesannya banyak. Tiap panggung itu
7: ada yang disuruh turun, ada.
2: Wah.
5: Itu mah ada lah. Tapi jangan salah ini. Band trash gini tapi masih siin ku juri. Dulu terkesan ya waktu ke Bogor bareng sama Melandia. Melandia udah datang duluan gitu. Terus nanyain alamat di mana. Saya bilang teh hati-hati di jalan nanti kalau ada yang pakai baju putih rambut panjang di payung jangan berhenti. Mereka tuh langsung hening di bias mana-mana.
7: Posisinya utang jalannya.
5: Aduh bang Pak Jemi tapi tetap Pobidi keren pokoknya mah.
7: Tapi kata dia kalau ketemu mau dibawa kemana? Jadi dia mah apa juriknya si Enen duluan. Si Enen aku Paul Hogan.
6: Ya soalnya kan waktu ya dikasih kabar kayak gitu kan kita posisi udah masuk bilangnya kan kalau udah mau masuk mulai ke hutan katanya kalau ada perempuan yang barusan disebutin pokoknya jangan diwaro lah pokoknya sebisa mungkin kalau misalkan manggil juga jangan dihiraukan aja gitu kan
2: seketika
6: ya jalan kan gelap tuh. Keliling gelap gitu nih. Memang enggak ada lampu.
5: Ada penerangan hutan ya. Sih.
7: Tapi dia bagus. Bawa koyo kurang sih.
6: Ya seketika pas ada kabar kayak gitu seketika nih yang tadinya kita wah ngobrol ke mana karep gitu.
5: Ketiwi ketawanya. Ya ketawa ketiwi,
6: seketika
7: tidur.
5: Dasar we tama si Gagowo.
7: Pura-pura. Balas WA.
6: Banyak seketika hening gitu kan pesan itu.
2: Iya.
7: Tapi udah lewat itu mah ceria kembali.
2: Ceria kembali. Ya, itu membuktikan bahwa yang main musik serem teh belum tentu enggak takutan.
5: Belum tentu enggak takut sama yang serem.
2: Betul.
5: Apalagi yang bagian fotonya Kang Apeng injection itu tidur we dia mah.
7: Kang Apeng.
5: Maaf Kang Apeng.
2: Makanya yang suka menuduh bahwa musik metal satanik teh pelakunya sendiri masih pada takut ketemu juri kita gitu.
6: Kalau
7: takut istri juga bang.
6: Ya.
2: Itu juga.
0: Sata.
5: Nah, biasanya yang nyebutin itu yang takut.
6: Kalau kata-kata Andre satanik takut hantu katanya. Mau bikin kaos kayak gitu katanya dia.
5: Kaos satanik takut hantu.
3: Awas deh, komunitas satanik banyak ya.
2: Iya. Ya, kita mau sapa-sapa dulu ya yang udah masuk ke nomor WhatsApp-nya Lightrock dan request beberapa lagu. Ini pertama dari, ini sebenarnya partner kita ya, Kang Gowa ya, Kang Arif yang biasanya nemenin kita siaran di sini, cuman kebetulan malam ini karena istrinya sedang kurang sehat jadi tidak bisa hadir ya, tapi dia tetap ngasih salam ini ya. Selamat siaran Kang Andi, mohon maaf tidak bisa hadir, mau request aja buat memberi semangat buat seluruh pendengar Light Rock dan juga selamat buat Persib si pencipta sejarah. Requestnya lagu Victory Song dari NC Ferum.
5: NC Ferum.
2: Kemudian ada dari Doni Karasak nih. Selamat siaran Light Rock. Pari Pak Andi ya, dari Negara Sak Soekarno Hatta, requestnya Nelson Love and Affection atau Britney Fox Dream On. Sejarah hat-trick Persib mantap, belum tentu ada klub lain yang sanggup, yakin 100%
5: pokoknya. Hidup Persib, hidup Persib.
3: Bojan, Bojan.
2: Sip, ta.
0: Antoni Karasa.
5: Beda Sunda banyak. Kang Noni.
3: Garut dia, Garut.
7: Garut, Garut.
2: Iya, ini dari Lili, requestnya lagu dari Rudal Band judulnya Terjang.
7: Wis, Rudal. Wis, Kang Babon.
5: Kang Babon, Kang Babon. Kang Babon.
3: Om Babon.
2: Dari Rahman Asep, selamat malam akang-akang semua, semoga sehat selalu, request lagu The Stance of Redemption dari Dayside. Rada ngeri.
5: Iya, Dayside.
2: Hatur nuhun, salam hat-trick. Mantap. Dari Endang, terima kasih, assalamualaikum, boleh saya request? Boleh, atuh lagu Wind of Change. Salam untuk kru Kelat yang bertugas dia selalu dan teman-teman Frolop. Salam closing. Ya, apapun itu. Mantap. Wah, ini menteri yang di rebutin semua orang nih ya. Yeah. Dari Mbak Nani, selamat malam Nani di Cicayam, request lagu Kemenangan dari Niki Astria. Salamnya untuk semua sahabat Kelight dimanapun berada yang selalu dengerin Light Rock. Untuk Bang Arif dan Bang Andi, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Amin.
5: Amin. Sehat, amin ya Allah.
2: Kita semua. Dari Nandi Turangga, malam akang-akang. Ada teteh juga sekarang di sini, akang-akang semua.
0: Teteh loh.
5: Ada si teteh. Basnya backside.
2: Kayaknya kalau yang konvoi masih riuh jam segini, bobotohnya kurang piknik. Terakhir sih di tadi saya lewat di Cikapayang masih pada muter-muter ya.
5: Ya betul.
8: Itu flare-nya enggak habis-habis.
2: Flare-nya enggak habis-habis bener.
8: Pedagang juga dong itu.
2: Pedagang flare merenya. Dari Ade Cimbuluit, assalamualaikum, selamat malam. Kayak Light Rock masih suasana Hat-Trick Champions. Minta diputerin lagu dari Coil untuk kemenangan kami. Salamnya buat all crew dan semua yang dengerin Light Rock. Hatur nuhun, Ade Cimbuluit, hidup Persi.
5: Hidup.
2: Ada dari Dedi Supian, Light Rock do you.
5: Penggemar Light Light itu.
2: Dari Kang Sandi Kostejo, 54 tahun, Banjaran, Light Rock Society, City of Champions. Nah, selain City of Championsnya karena ada Persib, juga karena ada Champions Champion musik metal ya di malam ini ya, yeah. Di Light Rock salah satunya ada Backside ya. Request lagu Van Halen judul Jump dan Niki Astria Jarum Neraka ya. Hiji wekangnya. Udah disiapin Van Halen Jump. Dari Rinita, malam akang-akang cakep katanya. Wah, cakep semua nih akang-akangnya. Rinita hadir, requestnya Restless dari album terbaru judul Utaran Samasta. Hanukis, sami-sami.
5: Utaran Samasta.
2: dari Faris. Assalamualaikum, sehat Mas Bro, semoga kita semua dalam lindungannya, amin. Request dari script, the script ya, yang berjudul The Man Who Can Be Moved. Galau ya. Kalau boleh yang rada up sedikit gitu ya, yang rada tarik sedikit dari script, asa kagok the script pak. Salam buat sahabat kilat semua, hidup Persib.
5: Hidup.
2: Ini tadi dari Kang Arfan udah ya. Dijawab dari Genta Soreang, requestnya Crusher of the World dari Creator. Oh, yes. Yang, wow, yang terbaru ya dari Creator.
5: Yang Creator.
2: Ini oh Kang Faisal Digi yang tadi tanya, selamat malam Kang Andi, Kang Arif, request dari Creator, oh, Coma of Souls. Wah, ini mah yang
5: lagu dulu ini.
2: Heeh, yang legendnya ini mah.
5: Legend
2: buat
5: ini.
2: Semua pendengar Kelet Rock, terima kasih Diki Margahayu. Dari Ade Pongi.
5: Oh, iya.
2: Wah, panjang nih. Semoga sehat-sehat selalu dan dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin.
2: Salam bangga dan bahagia buat Persib Bandung sebagai tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Khususnya selamat atas juara

0: Salam haru,
1: salam rock selalu.
2: Au. Mau nambahin? Barangkali mau nambahin?
1: Mau nambahin.
3: Gencor.
1: Ada dari gini requestnya for arm snake in the grass.
0: Gini.
1: Ini, oh ini bukan Kang. Oh, Dani Karasak tadi selamat datang di Light Rock. Ke Light Backside sukses
0: katanya. Amin.
1: Ini mah, oh bukan ini mah. Nah, dari Teh Retno Puji Rahayu requestnya Fall Out Boy. Beat
0: it.
1: Iya. Oke, okay, udah pada dibaca. Oh, ini satu kelewat nih, Samsudin. Assalamualaikum Kang, request lagu Top of the World, Van Halen. Salam-salam buat akang-akang dan teteh di studio dan bobotoh sealam dunia. Salam hat trick. Salam hat trick. Oke. Ya, kita putar dulu nih ya lagu-lagu yang udah di request dari teman-teman Kelight sambil kita ngaso sebentar. Selamat menikmati.

107.1 KLAT FM Bandung Inspiring Sound. Ya, masih dari Sumur Bandung 12 dan malam semakin larut tapi lagu semakin banyak ya. Ya, ingin memberitahukan juga buat sobat KLAT semua, nanti akan ada giveaway dari teman-teman backside ya. Ditunggu aja, stay tune, nanti ada pertanyaannya, silahkan dicari jawabannya dan Anda akan dapat hadiah giveaway-nya. Ini yang baru masuk request ada dari Leeds. Malam Kang, Abdi Leeds Banjaran, request Man Double Holy Blood Sacrifice, Nuhun. Kemudian ada juga dari Rian Agung Firdaus nih, Persib Hattrick, Assalamualaikum Min, request Europe Final Countdown, Hatur Nuhun. Rian Lisair Soreang. Oke, kita lanjutkan aja. Ini ada juga lagu yang mengenai kemenangan Persib ya, dari Coil, Untuk Kemenangan Kami. Silahkan menikmati.

0: tripod. Tripod.
1: Oke, let's 107.1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, suasana masih meriah nih ya, di studio dengan teman-teman dari Backside. Ya, ada beberapa request yang baru masuk ya, saya bacain dulu. Ada dari Rian Agung Firdaus nih, Persib hat-trick. Assalamualaikum Min, request Europe final countdown. Hatur nuhun, Rian di Sereang. Sami-sami Kang Rian. Terus ada Asep STI Pasundan, requestnya Phantom of the Opera, Iron Maiden. Terus ada dari Kang Kin Sanubari nih, Kin Sanubari di Bandung Utara, utara sekali, oh, alias Subang.
2: We are the champion.
1: Requestnya We are the champion dari Queens. Selamat dan sukses untuk Persib juara, hat-trick juga untuk para bobotoh. Selamat ya, hatur nuhun Kang. Salam hangat buat personel Backside sadayana.
3: Hatur, salam, salam, hatur
4: nuhun. Hidup Persib,
3: hidup Persib.
4: Merdeka,
1: merdeka,
3: merdeka.
1: Iya, kalau Kang Martin ini rubah lagunya tadi ya, dari Dreamer Europe ke Bila Engkau Izinkan dari Hengki Sumpit. Diizinkan insyaallah.
3: Diizinkan.
1: Iya, ini dari teman-teman Backside ya, ada sedikit oleh-oleh ya buat pendengar Kelight nih, tapi ya, harus juga ada ininya sedikit ya, katanya. Sedikit apa banyak nih, sok mau apa yang ada yang dibuat jadi di giveaway-in apa nih?
2: Buat pendengar,
1: ada buat para
5: t-shirt ya.
2: T-shirt sama apa?
3: Ada t-shirt dari kita.
1: Ada t-shirt.
3: Tapi harus menjawab dulu
1: pertanyaan. Harus menjawab pertanyaan. T-shirtnya berapa? 1, 2, 10?
4: Lebihnya bisa.
2: Karena lagunya baru 2 jadi ngasih t-shirt.
1: Oh, dua. Ngasih t-shirtnya 2. Oke. Boleh, Mangga disampaikan kuisnya, sok.
2: Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaannya.
3: Kalau untuk pertanyaan pertama,
6: siapa yang
3: pertanyaan pertama, apa namanya? Apa nama judul lagu single kedua Backside dari Backside? Untuk pertanyaan keduanya,
2: yang udah
3: di style tadi yang dengerin pasti tahu lah. Kalau untuk yang kedua, pertanyaannya
2: langsung dua apa langsung satu-satu dulu nih?
3: Satu-satu dulu nih.
1: Satu-satu dulu. Satu-satu dulu boleh. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa nama single terbaru dari Backside ya?
3: Ya,
1: yang sudah diputar tadi barusan, dan bisa kalau mungkin yang pengen nyari tahu mungkin ada di Instagramnya mungkin ya. Ada. Sudah di post ya, sudah dirilis.
2: Di Backside Official.
1: Ada Instagramnya di Backside Official. Silahkan yang mau menjawab, Mangga di antos sampai. Eh,
2: kaosnya gambarnya keren loh.
1: Kaosnya gambarnya keren katanya, kata yang bikin kaosnya.
2: Bocoran.
3: Sekaligus promosi juga mungkin.
2: Ya, bikin kaosnya. Oh iya, langsung terjawab.
1: Ternyata langsung nyanggut ya.
2: Dari Andi Karasak, terima
1: dari
2: kasih.
1: Dari Andri Karasak ya.
2: Jawabannya Deru Mesin.
1: Deru Mesin ini kayaknya enggak nyampe 1 menit nih langsung dijawab nih di 921 dia ngejawab.
2: Keren.
3: Selamat ya.
1: Buat Kang Andri Karasak.
2: 921 PM sabar.
1: Ini hampir bareng tapi karena dari urutan sininya diliatin sama semua ya. Itu udah ya, yang duluan tadi yang Kang Andri Karasak ya. Ah, Kang Kin Sanubari juga ngejawab tapi telat nih. Deru Mesin ya. Ih, senang katanya.
3: Belum. Tapi ada pertanyaan.
1: Masih ada pertanyaan masih satu ada, lagi. Masih ada, tenang. Nanti kita akan sampaikan mungkin sekitar karena kagok lah setelah 1-2 lagu requestan ya diputar ya.
2: Baca-baca dulu di Instagramnya.
1: Silakan
2: aja ya.
1: Silakan baca-baca dulu di Instagram.
3: Dulu, sekalian di follow juga, jangan lupa
5: di follow. Jangan lupa follow dan.
1: Ya.
3: Kita juga ada channel YouTube. Minta. Like,
1: subscribe. Nah, boleh channel YouTube-nya apa?
5: Backside.
1: Backside. Ya. Jadi kanal-kanal media sosialnya, Instagramnya di Backside Official ya.
5: Backside Official. Facebook ada.
1: Backside Official,
5: di YouTube juga, YouTube channel itu Backside, silakan subscriber, like and minimal. Comment.
1: Nah, sip.
5: Share. Spotify-nya dengerin ya di Spotify.
1: Nah, lagunya udah ada di Spotify ya, sama di YouTube musik udah masuk.
4: Udah masuk.
1: Ya, siap. Mangga dinikmati. Iya, buat yang tadi pada keduluan sama Kang Andre ya, siap-siap aja, stay tune. Nanti kaos kedua yang desainnya keren teh itu.
4: Desainnya cover album single.
1: Ah iya. Nanti bisa diperbukan setelah beberapa lagu berikut ini. Ya. Dari 4am ini ada Snake in the Grass. Selamat menikmati.

0: Kelet 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Iya, tidak terasa udah jam lebih 4 menit dari setengah 10 ya. Ada masih beberapa yang masuk lagi request ini dari Kang Bagus Sugiarto nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bagus Takoyaki, kami suka. Cimahi hadir. Requestnya Over the Hills and Far Away dari Gary Moore. Kalau nggak salah mah ini mah sebenarnya lagunya Zeppelin ya, Led Zeppelin Over the Hills and Far Away itu. Salam kenal buat Backside. Terus.
1: Waalaikumsalam.
2: Berkarya. Waalaikumsalam.
1: Saya juga kak.
0: Ya. Oke, nah siap buat giveaway kaos kedua nih ya.
2: Siap.
0: Nah ya, ini buat tadi buat Kang Andri Karasak ya. Selamat udah dapet giveaway yang pertama. Hadiah bisa diambil di K-Lite di jam kerja ya, jam 8 sampai jam 5. Besok udah tersedia ya Kang Gowo ya?
1: Siap.
0: Ya, soalnya masih tinggalin di rumah katanya Kang Gowo. Siap. Bisa diambil mulai dari besok. Silahkan tunjukkan tanda pengenal sama pesan WA yang disampaikan dari Kelat aja. Oke nih buat giveaway kedua, Mangga silahkan disampaikan aja.
3: Untuk pertanyaan kedua, siapakah nama personil Backside minimal 2 orang?
0: Nah, ya. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan personil Backside minimal 2 orang.
1: Sama posisinya.
0: Sama posisi ya. Apa dia kiper apa gelandang? Iya. Mangga silakan, misalkan kalau pengen cari informasi bisa. Udah ada yang jawab juga ternyata ini Cimbuluit. Dari Kang Ade di Cimbuluit.
1: Salah.
2: Wes.
0: Jawab giveaway Oca Bas dan Roni drum, bener enggak?
2: Salah.
0: Masih kurang tepat. Roni
4: yang lama itu. Roni yang lama, sekarang yang baru.
0: Ada yang baru. Yang lama katanya.
2: Mohon maaf.
0: Mohon maaf.
2: Banyak kurang tepat. Sedikit lagi. Ganti jawab.
0: Ya, bisa korek-korek informasi ya di Instagram ya, di Facebook.
4: Facebook dan Instagram.
0: Di Backside Official. Tenang, masih kita tunggu kok sampai akhir acara jam 10 ya. Jadi enggak usah terburu-buru atau rusuh kalau
1: santai aja.
0: Salah mah.
1: Oh ya, ini apa? Salam buat ini ya, buat buat tadi. Kang Yudi Suntara, terima kasih di Astrologi. Sehat selalu Kang Haji.
4: Nah, Ranger Backset ya. Dari pertama dia selalu bantuin.
1: Alhamdulillah.
4: Single kedua.
5: Sama Apeng.
1: Oh ya, Kang Apeng juga, Kang Apeng. Apeng injection. Fotografer terbaik nih. Orang Balubur.
0: Iya, jadi shout out ya buat Kang Yudi sama Kang siapa?
1: Apeng.
0: Apeng ini orang-orang yang
4: berpengaruh
0: ya di Backside. Wah. Sebentar. Ini tapi udah ada tadi duluan. Wadi Andra gitars, betul?
4: Iya, betul. Wadi salah.
2: Sedikit lagi.
1: Salah ketik.
2: Tipo kayaknya itu.
1: Tipo.
0: Masih tipo sih kan?
2: Tipo.
0: Mangga tadi yang tadi saya belum sempat angkat yang tadi telepon. Belum
2: bisa dikepo-kepoin di official Instagram kita juga
5: atau IG pribadinya.
2: IG pribadi masing-masing mau di follow juga nggak apa-apa. Ada cuman emang nggak dicantumin ya.
0: Ini Kang Kin yang baru masuk nih, vokal scream Reza Esa, vokal clean bukan
1: salah
2: kan
0: Reza
5: Herlambang.
0: Nah ini Kang ini baru masuk nih ya. Siapa ini terbarusan?
1: Asep Firmansyah.
0: Andre

0: yang konvoy masih rame aja. Ya, buat Kang Asep Firmansyah, selamat Anda dapat giveaway kaos dari Backside. Hadiah bisa diambil langsung di Kelight di jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 di hari kerja juga, Senin sampai Jumat. Insya Allah besok sudah bisa diambil. Kalau belum nyampe di sini, ontrok aja Kang Gowok. Iya. Oke, terima kasih ya buat sobat-sobat Kelet atas atensinya yang sudah menjawab, merespon. Kang Kin Sanubari kayaknya ke halaman yang kurang bener nih. Iya, kita lanjut aja putar lagu-lagu yang udah di request ya dari teman-teman semua. Setelah tadi dari Mandoble, ada selanjutnya teh, oh ini dari Fallout Boy ada Beat It.
1: Lagu Michael Jackson.

0: 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Iya, tidak terasa kita udah menjelang jam 10 dan tapi masih banyak nih request yang masuk ya. Dan barusan yang barusan banget diputer adalah premier ya di Light Rock di Kylight adalah lagu dari Regen Band. Regen apa Regen? Regen menurutnya?
1: Regen.
0: Ini band dari Bogor ya. Jadi kalau dari yang kami terima lah, Regen adalah band asal Bogor, Indonesia yang mengusung aliran Regeneration Rock. Sebuah interpretasi baru dari hard rock generasi lama yang dipadukan dengan sentuhan musikal modern. Kerasa ya klasik rocknya itu kerasa ya, ya kayak rock hard rock 70-80an lah. Yeah. Regen terbentuk pada bulan Agustus 2025 dengan formasi L pada vokal, Mr. B pada gitar, Junior dan selanjutnya. Iya, di Light Rock edisi depan akan kita bahas lah tentang Regen Band ini. Jadi terima kasih karena ini kebetulan Kang Budi Regennya ini mencet ke kita ya, mengirim salam. Assalamualaikum, halo warga Bandung, salam dari Bogor. Nah, salam juga buat Backside.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari saya Budai, gitaris Regen Band, sukses buat karya-karyanya.
2: Amin. Makasih.
3: Terima kasih.
2: Regen. Keren.
3: Keren. Dia main pakai topeng kalau enggak salah.
0: Oh. Yeah. Kayak Slipknot ya. Hoyong request Alice in Chains, Man in the Box.
2: Mantap dah, mantap euy.
3: Mantap.
2: Mantap requestnya euy. Haradang teh mah euy.
0: Siap di antrikan. Regen atau Regen. Iya,
4: regenerasi ya.
0: Karena udah
4: Regeneration Rock Regen.
0: Nah, itu. Karena sudah hampir mendekati ujung acara nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Backside buat para sahabat Kylight atau penyuka musik rock dan metal pada umumnya lah, kira-kira gimana? Sok, mangga. Bebas, siap.
3: Dari tadi Widi terus gantian.
0: Ya. Oh,
3: gantian harusnya mah dari
2: namanya.
3: Dari yang lain. Vokalis.
0: Mangga dari vokalis.
3: Pesan buat pendengar.
4: Oh iya. Pesan buat pendengar di apa di Kylight ya?
0: Iya.
4: Tetap pantengin terus Kylight Light Rock setiap hari Minggu ya.
0: Iya.
4: Ya. Dan juga tetap konsisten di musiknya masing-masing. Amin. Tetap eksis untuk yang punya band, semoga sukses ya. Untuk band-bandnya. Dan kita tetap menjaga silaturahmi.
0: Amin.
4: Dengan band-band di mana-mana pun juga. Dan buat ini juga buat donatur. Ayo silakan untuk hubungi kami. Wala.
0: Mungkin ada yang mau nambahin yang
3: lain. Tambahan dari siapa, Kang Widi atau Kang Andre?
5: Andre mungkin ada tambahan.
2: Buat yang sekarang lagi ngerintis band ya, ya kita juga sama lah, masuknya masih baru gitu. Tetap semangat. Jangan apa ya istilahnya, kalau orang ngomong gini janganlah, pokoknya mah terus gas terus pokoknya mah. Percaya diri sama karya sendiri.
0: Bagus.
2: Buat eksplorasi. Jangan baru dia omongin orang lain, wah musiknya gitu, gas terus, pokoknya musik adalah kebebasan. Kalau gak bebas bukan musik namanya.
3: Ya, metal motong pundungan ya.
2: Itu yang paling
3: rudet.
6: Rudet konsisten.
0: Yes, mantap, bagus. Lagi dari Kang ini mangga. Betul. Ini Backside ini penuh dengan kata-kata mutiara. Eh, tidak menyangka saya.
3: Untuk penuh.
0: Mangga sok.
2: Rinso.
3: Rinso pas. Rinso
0: pas. Jadi Rinso.
3: Ya dari.
7: Pokoknya mah ya untuk semuanya. Pencinta band lokal maupun interlokal gitu di belantika musik Indonesia ataupun mancanegara, tetap semangat, keep spirit, Gas Polita pokoknya mah ya.
0: Siap.
6: Dan satu lagi, mudah-mudahan karya kita diterima oleh masyarakat.
0: Amin. Iya.
3: Satu lagi dari manajernya belum nih,
1: manajernya udah pesannya diwakilkan terwakil.
0: Iya. Oke, ini mungkin tidak menyangka ya teman-teman, untuk sebuah band yang menyajikan musik yang sangat apa istilahnya, sangat metal gitu ya, sangat serem, ternyata kocak-kocak ya orangnya. Alhamdulillah garenut. Sarubur.
4: Abon-bon anu pegang.
3: Di Jabar. Dia
0: backside mah
3: bagi jajan.
0: Bagi jajan.
4: Ya, tetap kuliner.
0: Tetap kuliner.
4: Dan silaturahminya tetap berjalan.
2: Udah.
0: Amin. Amin.
6: Solidaritasnya selalu terjaga.
4: Amin.
0: Amin.
4: Keluarganya teh ya, kita mah.
0: Iya.
4: Dan ya, kita bukan band, keluarga.
0: Keluarga, betul. Iya. Ya, mungkin dari kita juga di Kelet ya, mudah-mudahan backside maju terus gitu ya.
2: Amin.
0: Betul, saya tadi setuju ya, jangan pundungan kalau ada komen-komen yang jelek gitu ya.
2: Ya.
0: Dianggap angin lalu aja lah. Ya, mudah-mudahan semua impiannya tercapai.
2: Amin.
0: Pengen manggung di mana-mana dan amin, akan terus mewarnai Blantika Musik Indonesia.
2: Yeah. Takbir.
0: Ya.
3: Terakhir. Vokalnya harus growl. Kan karena band trash.
0: Oh iya, silakan
3: enggak.
0: Silakan growl tergrolnya.
4: Tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
3: Justru so, biar ngasih semangat buat para pendengar Mete Tunduhun.
7: Yang serak-serak jibruk gitu lah.
0: Serak-serak
3: pendengar suara dari vokalis.
0: Betul. Backside. Betul, ya.
4: Buatan pilihan lupa ganggu deh dia.
3: Di payung. Hiji, dua, tilu.
4: Kelaj!
0: Oke, bersama dengan itu saya Andi Muhaimin juga mengucapkan selamat malam buat sahabat Kelaj semua. Terima kasih atas semua atensi, request dan yang ikutan tadi giveaway ya. Kita berjumpa lagi minggu depan di edisi yang lain. Jangan lupa tetap semangat menyambut hari esok. Oke, saya Andi Muhaimin. Keep rocking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Alhamdulillah kembali kita bersama di Salam Fajar bersama Ustaz Fajar, dan insyaallah Anda bisa bergabung di pagi hari ini melalui link Zoom dengan alamat s.id/KLITEID. Dan sahabat Kelight, Ustaz Fajar atau Fajar Abu Zafran adalah sahabat Kelight, sahabat Bimbel Quran, sahabatku, sahabat Masjid Talim Dago 500, Masjid Assalam Dago 501, sahabat Masjid Lapse Tamblong Bandung, sahabat Masjid Al-Fatah Cikondang Bandung, sahabat Masjid Al-Mutlaqin Hasan Saputra Turangga Bandung, sahabat Masjid Al-Araf Alamanda Tubagus Ismail Bandung, sahabat Masjid Al-Ikhlas Sedang Serang Bandung, sahabat Masjid Al-Miftah Sedang Serang Bandung, sahabat Quran Majelis Tahsin IIDI atau Ikatan Istri Dokter Indonesia, sahabat Al-Quran Majelis Tahsin Gemes, sahabat Quran Majelis Tahsin Brinta, sahabat Quran Majelis Tahsin ABG, sahabat Quran Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Akuntansi Unisba Bandung, sahabat Quran LP Kiki Kecamatan Coblong Bandung, sahabat Quran Kajian Senin Kamis. Baik sahabat Kelight, alhamdulillah di studio melalui Zoom sudah bersama kita Ustaz Fajar. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat Pak Ustaz ya?
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Enggak, alhamdulillah.
1: Lakuli hal.
0: Enggak.
1: Baik. Alhamdulillah. Nasyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabbah. Wa bil islam idina. Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbana zidana ilman nafi'an. Warzuqana fahan wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dimampukan Allah dan diingatkan Allah, dan juga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah amal-amal

keragaman dalam kehidupan dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Dan untuk apa pagi ini insyaallah kita akan mencoba mereview kembali sedikit. Kita masuk ke, kalau untuk suratnya kita coba baca di surah, kita akan bahas juga di surah Al-Adiyat ya. Al-Adiyat itu kalau urutan suratnya itu surah ke-100 ya. Jadi genap ke-100. Surah Al-Adiyat. Ya, seperti biasa akan apa saya bacakan dulu

صدق الله العظيم، صدق الله. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله. Tadi di surah Al-Baqarah, di surah Al-Adiyat yang kita bacakan, ya, ada beberapa yang perlu disampaikan. Kalau dalam apa, dalam namanya, dalam kajian Tahsinut Tilawah, dan di dalam kajian Tahsinut Tilawah itu ada kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran itu. Yang pertama adalah misalnya konsistensi dengan panjang pendeknya, dengan harokatnya. Ada bacaan yang dibaca panjang dua harokat, ada huruf-huruf yang dibaca panjangnya empat harokat, dan ada yang dibaca panjang enam harokat. Nah, untuk di surah Al-Adiyat ini, kebetulan ini itu apa namanya, tidak ada, belum ada, bukan tidak ada, belum ada yang dibaca panjang empat harokat atau enam harokat. Nah, di sini saja kita untuk apa namanya mengkonsistenkan bacaan-bacaan panjangnya di dalam dua harokat, karena bacaan yang disebut konsistensi panjang harokat itu adalah antara dua harokat yang satu dengan dua harokat yang berikut yang dalam satu ayat misalnya, itu harus sama. Jadi tidak ada yang panjang lebih panjang salah satunya, ya. Nah, salah satu contoh juga misalnya di isti'azah, juga di kalimat isti'azah pada saat kita mau mulai baca Al-Quran kan. Dalam hadisnya juga, hadisnya dalam Al-Quran surah An-Nahl, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi pada saat kita mau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca isti'azah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, di situ ada panjang pendek yang dua harakat. Karena terkadang pada saat kita menyimak dari sahabat Quran yang kita semua yang ada yang ikut online atau ikut yang ikut apa offline, biasanya ada lafaz yang dilafazkan lebih dari dua harakat. Misalnya seperti ini. A'udzubillahi minasy, kadang-kadang itu juga di

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, itu lebih dari dua harokat. Sementara untuk dua harokat itu adalah dua ketukan saja. U-nya juga itu dua harokat. Kenapa? Ainnya doma diikuti waw sukun, yaitu ada mat. Jadi dua harokat itu adalah mat tobi atau mat asli ya. A'u atau misalnya pakai pakaiunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau terbiasa, tapi kalau misalnya pakai ketukan, misalnya karena kita tidak offline ini ya. Jadi kalau dengan ketukan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua ketukan gitu. Basmalah pun sama, karena kita terdengar pada saat misalnya kita mendengarkan mohon maaf ya, saya sebutin misalnya TKA, TPA dan sebagainya. Terkadang bacaan-bacaan yang disampaikan atau dicontohkan oleh gurunya itu jadi dan terbawa oleh anak-anak didik itu adalah lebih dari dua harokat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu lebih dari dua harokat. Sementara Bismillah, lafzul jalalah, lafaz Allah itulahnya itu dibaca dua harokat. Bismillah, gitu ya, atau dengan ayunan atau dengan kedua ketukan. Bismillahirrahmanirrahim, ya seperti itu. Nah, kemudian di surah Al-Adiyat di ayat 1 sampai ayat 5 ya, sampai ayat 5 itu akhirannya akhir kalimatnya ada huruf yang dibaca panjang dua harokat. Secara redaksinya tulisannya itu adalah pakai fathah tanwin. Nah, di sini fathah tanwin juga perlu disampaikan bahwa pada saat di akhir kalimat atau di tengah ayat itu ada huruf yang berharokat fathah tanwin dan kita berhenti di situ atau berwakaf di situ, maka itu dilafazkan panjang dua harokat ya, dengan fathah tentunya, tidak dibaca fathah tanwinnya. Misalnya contoh ayat pertama wal 'adiyati dhabhan, kalimatnya begitu ya. Jadi pada saat itu kita lihat ada apa, ada fathah tanwin di akhirnya, maka cara membacanya adalah pada saat kita berwakaf atau berhenti di sana, akhiran dengan huruf fathah tanwin tadi kita baca dengan fathah dan dibaca panjang dua harokat. Jadi tidak dibaca wal 'adiyati dhabhan, tidak, tapi dibacanya wal 'adiyati dhabha, baca dua harokat ya. Nah, dua harokat ha wal 'adiyati dhabha, seperti itu, dua ketukan. Nah, dua ketukan ini panjang dua ketukannya itu sama dengan huruf ain berharokat fathah, wal'a, dan huruf ya yang berharokat fathah. Fathahnya fathah berdiri misalnya atau ada alif kecil di atasnya. Jadi wal'adiyati. Ya, jadi walaupun misalnya di akhir dia tidak jadi lebih panjang. Wal'adiyati dhabha misalnya, itu tidak lebih panjang. Sama dua harokat. Jadi antara dua harokat a, ya dan ha di situ dilafazkan sama panjangnya. Wal 'adiyati dhabha. Kemudian yang kedua juga sama. Fal muriyati qadha. Mu-nya dua harokat karena dia dhamah diikuti wawu. Ya dua harokat karena dia fathah berdiri sebutnya kalau bahasa Pak Indra mah mungkin itu jabar nangtung ya Pak Indra. Dan kemudian qadha ya hanya juga dibaca panjang dua harokat. Nah, ini dengan pola yang sama antara satu dan dua. Sementara di ayat yang ketiga, nah kadang-kadang banyak sahabat terbawa kanan pola tadi misalnya fal mughiya pas, padahal di sini adalah yang dilafazkan panjang adalah ghain. Ghain yang berharokat kasroh karena dia diikuti ya sukun ya, jadi tidak falmu tapi fal muri. Jadi mu-nya di sini yang kalimat keduanya itu dibaca satu harokat. Jadi tidak fal mu tapi fal murirati subha. Jadi dibaca panjang adalah ghain kasrah yang diikuti ya. Kemudian ro ini fathah berdiri atau jabar nangtung tadi ya, kalau di apa di daerah Sunda kita ya, dan bahasa Sunda kita. Kemudian subha. Nah, di situ juga di antara ayat 1, 2 dan 3 jangan lupa ada qalqalah, huruf-huruf yang dipantulkan. Di sini yang dipantulkan adalah ayat pertama itu adalah ba, ayat kedua itu adalah dal. Ya, dan ayat ketiga tadi ayat juga itu adalah ba. Nah, di sini pantulannya kalau secara umum rumus pantulan qalqalah itu adalah syaratnya yang pertama harus memantul, kedua itu harus setengah vokal. Ya, setengah vokal itu maksudnya misalnya ba, jadi ba sab ya, qad dan sub gitu ya, dan kemudian mengalir. Jadi syarat memantul itu adalah qalqalah itu adalah memantul ya, setengah vokal dan mengalir. Maksudnya mengalir begini, tidak tertahan. Wal'adiyati sab ya, wal'adiyati dab ha, misalnya agak semacam ada jeda. Falmuriyati qad ha ya, jadi langsung setelah pantulan langsung melafazkan huruf yang setelahnya.
1: Wal'adiyati dhabha,
0: dhabha, tidak ada jeda, dhabha, tidak ada jeda untuk berhenti ya. Nah, kemudian di ayat keempat dan ayat kelima juga sama. Nah, tapi di sini yang bedanya nanti adalah huruf-huruf qalqalahnya. Kalau tadi huruf ba dan dal gitu ya. Sekarang di ayat keempat ini ada huruf yang dipantulkannya itu adalah huruf qaf. Dan ayat kelima itu ada huruf yang disukun, yang huruf dipantulkan itu pada saat sukunnya itu adalah to. Kalau di ayat keempat, selain ada lafaz fa'atharuna bihi. Fa'atharuna bihi naqa'a. Jadi tidak naqa, tidak naqa'a, tapi naqa'a. Karena tadi syarat memantulkan itu adalah setengah vokal. Vokal qaf itu adalah qa. Jadi tidak bukan ke ya. Jadi dipantulkannya adalah naqa bukan naqa ya. Nah, seperti juga misalnya pada kalimat yang lain. Surah Al-Falaq misalnya qul a'udzu birabbil falaq, tidak ya, jadi tidak falaq tapi falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan berikut juga kalimat surah Al-A'la ya, misalnya iqra, jadi bukan iq, bukan iqra. Kalau iq nanti itu tempat indra nanti di arti berapa ya. Jadi bukan iq tapi iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Kan misalnya seperti dulu kok dari dulu kok diajarnya ike dan sebagainya, falake dan sebagainya memantulkannya. Nah, setelah kita pelajari lagi lebih mendalam bahwa ya tadi syarat memantulkan bacaan huruf-huruf yang bersifat qalqalah yang harus dipantulkan itu sesuai dengan vokalnya. Jadi setengah vokal ya. Jadi setengah vokal berarti seolah-olah kita mau melafazkan huruf tersebut qaf tapi enggak jadi. Jadi naqa, naqa, naqa. Jadi bukan naqa ya. Jadi naqa. Naqa nyangkut ya. Naqa. Nah, demikian juga dengan huruf to ya. To juga sama. Nah, karena dia tebal kan. Kenapa bunyi qafnya naqa dan to-nya juga salto misalnya kan, kalau di ayat kelima kan fawasatona bihi, fawasatona bihi jam'a. Kenapa demikian tidak fawasatna? Kenapa ya? Karena huruf qaf dan huruf ta itu termasuk huruf tebal ya. huruf tebal. Kalau huruf to kan termasuk huruf tebal mutlak, tafkhim mutlak, ya, pada gimana dengan definisi bahwa pada saat dia fathah, kasroh dan doma, dan juga pada saat sukun dia dilafazkan tebal. Kalau huruf qaf termasuk tebal nisbi, tafkhim nisbi, pada saat dia dilafazkan fathah dan doma dia tebal, pada saat kasroh dia dilafazkan tipis, tidak misalnya ti, tidak seperti itu, tapi ti, ya, ko, ku, ti. Jadi kalau tadi naqa'a, ini to-nya juga fawasata nabihi jam'a, sato, ya, dipantulkan setengah vokal. Nah, kenapa demikian? Karena dua huruf tersebut adalah termasuk huruf tebal, ya. Huruf tebal itu kan ada tujuh, ya, sod, dod, to, zo, kho, ghain, dan qaf, huruf tebal. Sementara itu dibagi dua, huruf tebal itu ada dua, yaitu tebal mutlak dan tebal nisbi, ya. Tafhim mutlak dan tafhim nisbi. Tafhim mutlak itu empat, ya, sod, dod, to, zo, itu apanya, pada saat posisi fathah, kasrah, dan domah, serta sukun, dia tetap dilafazkan tebal, kalau tafhim mutlak. Dan tafhim nisbi, yaitu tiga huruf berikutnya, yaitu kho, ghain, dan qaf, ya. Nah, kenapa disebut demikian? Karena kho dan ghain pada saat fathah dan domah dia dilafazkan tebal, qaf juga, ya. Kho, ghain, dan qaf itu pada saat fathah, posisinya fathah dan domah dia dilafazkan tebal, pada saat kasrah dia dilafazkan tipis. Sementara untuk ketiga huruf tersebut ada beda lagi antara huruf kho dan ghain. Pada saat sukun itu tergantung huruf sebelumnya. Huruf kho dan huruf ghain pada saat sukun, apabila sebelumnya diawali huruf darokat fathah dan domah, dia dilafazkan tebal. Tetapi pada saat dia didahului huruf yang berarokat kasroh, maka huruf kho dan ghain yang sukun tadi itu dilafazkan tipis. Contoh misalnya kho, ya. Kho. Sukun diawali huruf darokat fathah. Maka seperti misalnya akhwat. Jadi tidak dibaca akh, bukan akh, bukan akhwat, tapi akhwat, ya. Nah, sementara kalau diawali huruf darokat kasroh, misalnya jadi alifnya adalah kasroh, misalnya diikuti kho yang sukun, maka dilafaznya ikhwan, bukan ikh, tidak tebal, tapi ikhwan, sementara itu, ya. Nah, beda dengan qaf tadi, pada saat sukun, kalau pada saat fathah dan dhamma dia tebal, pada saat kasroh dia dilafaznya tipis, tetapi qaf pada saat sukun, dia tetap dilafazkan tebal, walau awalannya fathah, kasroh, maupun domah. Jadi, huruf qaf sukun yang diawali huruf berharokat fathah, kasroh, dan domah tetap dilafazkan tebal, ya. Jadi, seperti contoh tadi, misalnya, ako. Kalau diawali huruf berharokat fathah, diawali huruf berharokat kasroh berarti iko. Jadi, tidak ike, tetap iko. Ako, iko. Dan kemudian diawali huruf berharokat domah, uko. Jadi ako, iko, uko, seperti itu, ya. Nah, selain itu, setelah ayat 5 tadi, ya, selain falqola dan panjang yang dua harokat yang harus seimbang, tadi kan dua harokat sudah disebutkan, ya. Fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, domah diikuti waw sukun. Fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, ya. Ini sudah ada contohnya semua. Nah, kita masuk ke ayat ke-6. Di ayat ke-6 ini ada kaidah gunnah dalam tahsin itu, ya, dalam tajwid itu ada yang disebut dengan kaidah gunnah. Gunnah itu adalah dengungan. Ditahan sebentar, ditahan sebentar untuk melafazkan hurufnya selama dua harokat atau tiga ketukan. Kalimat yang pertama ini adalah inna. Nah, inna di sini adalah nun tasdid, ya. Nah, jadi huruf yang didengung tadi adalah selain nun tasdid ada mim tasdid nantinya. Jadi innal, seperti itu. Jadi tidak innal insana, tidak langsung seperti itu, melainkan ditahan dulu sebentar selama dua harokat. Innal insana li rabbihi lakanud, ya, ditahan. Innal, ditahan dua harokat atau tiga ketukan. Ketukan ketiga baru huruf nun yang berharokat fathah. Innal insa, dan insa juga ditahan selama dua harokat atau tiga ketukan. Pada saat ketukan ketiga baru huruf sin yang berharokat fathahnya dilafazkan. Innal insana, seperti itu ya. Nah, biasanya satu yang perlu diingat, pada saat melalui baris yang tadi yang di atas seperti insana, kemudian beralih ke baris berikutnya di bawah, kalimat berikutnya, sementara kalimat berikutnya ada di baris di bawahnya, kadang-kadang ada apa namanya, ada waktu untuk membacanya itu agak terjeda sedikit lama, sehingga pada saat itu jadi nunnya dilafazkan panjang. Hati-hati, ini tidak dilafazkan innal insana lirob, tidak, melainkan langsung sana lirob. Jadi innal insana lirabbihi lakanud. Nah, demikian. Nah, kemudian perlu juga ingat yang di apa? Tadi kan sudah disampaikan mengenai qalqalah, dan di sini qalqalahnya ada pada di akhir kalimat ya. Yang redaksinya adalah lakanudun ya. Kalau tadi inna sudah didengungkan, insya sudah didengungkan, nah li rabbihi, nah, sebelum ke itu kita dilihat di li rabbihi, kalimat li rabbihi banyak bertasydid. Jangan sampai kalau kita melihat ada huruf yang bertasydid, kita misalnya contoh di sini tidak dibaca, ditekan, misalnya dibaca li rabbihi, kalau li rabbihi maka tasydidnya itu kurang tegas. Jadi harus dilafazkan tasydidnya dengan baik. Li rabbihi, bihi, tidak lirabihi, seperti itu, karena huruf bertasdid itu sejatinya ada dua huruf. Yang pertama ada huruf kalau di sini ba ya, berarti huruf ba yang bertasdid itu ada dua huruf, ba sukun dan huruf ba yang berharokat kasroh. Jadi lirab, nah ba yang sukun tadi di apa diambil di huruf do lirab, kemudian huruf ba seba kasrohnya baru dilafazkan bi lirabihi lakanud ya, seperti itu. Kenapa nunnya dipanjangkan? Lakanud, karena nunnya doma diikuti waw itu mad ya. Kemudian nah, dalnya kita sukunkan. Ya, di sini dalnya kan fathah tanwin, domah tanwin. Lakanudun ya, kalim apa secara redaksinya. Tapi pada saat kita membaca di wakaf kita kita sukunkan. Lakanud, seperti itu ya. Dan ini juga sama di ayat 7 ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, gitu ya. Lasyahid. Nah, wa innahu dengung ditahan sebentar. Hu dua harokat. Nah, di sini kenapa hu dua harokat? Karena dia kalau para ulama tajwid sudah membubuhkan tanda apa namanya domah terbalik. Kalau domah kan biasanya seperti angka 9 ya. Sementara di sini wa innahu ini seperti angka 6 kecil. Jadi domahnya seperti angka 6 kecil itu tanda bahwa huruf hu itu ha itu dilafazkan dua harokat panjangnya. Nah, di sini selain itu berarti yang dua harokat adalah hu, lam yang berharokat fathah berdiri, zal ya, dan hi itu dilafazkan panjang, lebih panjang dari dua karena ada huruf dal yang disukunkan. Wa innahu ala dzalika lasyahid, seperti itu ya. Dan di ayat ke-8 juga sama, wa innahu lihubbil. Nah, di sini juga ada tadi diingatkan lagi ada ba yang bertasydid, ada ba yang diberi tanda tasydid oleh para ulama tajwid ya. Jadi tidak dibaca lihubbil tapi lihubbil. Nah, ada apa namanya, ada nyangkut dulu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan kemudian nah di sini perlu juga diingat lihubbil itu kena bertabaknya apa bertemu dengan huruf lam yang sukun itu jangan dipantulkan, tidak boleh dipantulkan. Jadi boleh lihubbil lihub bilakho, nah itu dipantulkan namanya, itu tidak boleh memantul, karena yang boleh memantul hanya baju di toko tadi ya, huruf-huruf qalqalah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, di sini pun kalau misalnya nanti sudah level berikutnya untuk apa namanya makhrajul huruf, sifatul huruf itu akan jadi beda antara bunyi hu dengan hu ya, wa innahu dengan lihubbil akan beda, karena hu di situ bunyinya itu ada, maksudnya ada di pangkal tenggorokan, sementara hu lihubbil itu di tengah tenggorokan, maka bunyinya pun beda. Wa innahu lihubbil kha, khairi la syadid, kha ini ada di ujung tenggorokan. Dan di ayat 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ya seperti itu ya, ini panjang pendeknya tadi sudah dijelaskan. Idza bu'thira ma, untuk huruf tha nantinya dilafazkan itu tidak bu siroma ya, tidak bu syiroma apalagi ya, melainkan bu bu'thi, bu'thi ya, setelah ain itu tha. Idza bu'thira ma, ya seperti itu ya. Dan tadi fil-nya tidak dipantulan, tidak fil tapi fil kubur. Dan kemudian di ayat 10, wa husila ma. Nah, di sini juga perlu diperhatikan sad yang diberi tanda tasdid itu tidak wa husila ma tapi wa husila ma. Ada nabar di situ ya. Wa husila ma fis sudur. Ingat untuk tasdid. Dan terakhir di ayat terakhir, inna rabbahum bihim. Nah, di sini humnya inna rabbahum diakhiri huruf mim sukun. Dan kemudian kalimat bihim berikutnya diawali huruf ba kasrah, sehingga pada saat mim sukun bertemu ba itu ditahan sebentar ya, sama dengan dengungan tadi. Inna rabbahum bihim ya, tidak, jadi tidak boleh langsung inna rabbahum bihim ya, melainkan dia termasuk yang didengungkan atau ditahan sebentar selama dua harokat. Inna rabbahum bihim yauma idzilla khabir. Seperti itu. Insyaallah. Pas banget ya 59 1 menit lagi. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan di surah Al-Adiyat secara keseluruhan ya. Dari panjang pendeknya, ini belum ke makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Ini kita baru bahas tentang panjang pendeknya, gunnahnya, dan qalqalahnya, ya seperti itu. Jadi untuk sahabat Al-Quran, sahabat K-Light, ya, sahabat Bimbel Quran, sahabatku dan sahabat Agul 500, demikian mungkin disampaikan. Semoga ini bisa membuat pemahaman dalam membaca surah Al-Adiyat ini. Oh ya baik. Oh ada Pak Yarma di Sukron, ya. Wa'iyakum. Baik, mungkin ditutup Pak ya, Pak Indra ya.
1: Enggak, Pak Ustaz.
0: Baik. Baik, sahabat Quran, sahabat K-Light, sahabat Bimbel Quran, sahabatku dan sahabat Dogo 500 ya. Demikian yang bisa disampaikan untuk kalimat-kalimat dan bacaan-bacaan tahsin kaidah tajwid yang bisa kita praktekkan, aplikasikan dalam tahsin tilawah keseharian kita. Semoga apa yang kita amalkan hari ini itu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua amaliyah-amaliyah kita yang akan kita lakukan setelahnya nanti sampai kita akan tidur kembali itu juga mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan Allahummarhamna bil Quran. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Saya Kujang Sirelaga bersama Anda pagi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Kita akan sama-sama dalam Morning Review sampai pukul 9 nanti.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Rihanna bersama Calvin Harris. Oke, sahabat Kelight, berangkat lebih pagi adalah salah satu cara agar kita terhindar dari kondisi jalanan yang macet ya sahabat Kelight. Dibandingkan hari-hari kerja lainnya, memang hari Senin kadang-kadang kita mengalami kondisi jalanan yang cukup padat. Nah, untuk mengatasinya, sebaiknya kita berangkat lebih pagi untuk mengatasi kemacetan atau kepadatan. Antisipasi kondisi jalan lebih buruk, dan biasanya ini karena hal-hal yang tidak terduga. Sebaiknya memang kita datang lebih awal dibandingkan terlambat, karena biasanya kalau terlambat segalanya akan jadi kacau ya sahabat Kelight. Kita jadi terburu-buru datang dalam kondisi waktu yang mepet atau telat.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Trust Fall dari Pink. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Semangat kita pagi hari ini, hari Senin, hari yang mudah-mudahan menjadi awal bagi kesuksesan kita semua ya sahabat Kelight. Saya akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik dalam Morning Review sampai jam 9 nanti.

Gilded FM, Michael Learns to Rock Complicated Heart. Oke, sahabat Gilded, jangan lupa nanti pukul 7 kita akan ngobrol bareng Kang Ricky dari BandungHariIni.com yang akan mengulas sebuah topik yang menarik ya untuk kita bahas. Kita simak nanti dalam info hari ini pada pukul 7 lebih sedikit. Saya Pujang Suryalaga, tetap akan menjadi teman baik bagi Anda semua sahabat Gelight. Mari kita buat hari Senin ini, hari Senin yang penuh dengan produktivitas.